0: dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Taqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Ana utarjim khalilan apa? Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Rikato Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Selanjutnya, pertemuan negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31.
9: Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantib.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Méridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dikatakan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang
2: jadi,
3: ya, Pak, ya?
2: Ingin apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 232243. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Di Mamuju pagi ini kita teruskan kebersamaan kita, dan berikut kami segera hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Barat, dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Ayu yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Sulawesi Barat hari ini Minggu 13 September 2026. Silakan rekan Ayu. Silakan rekan Ayu informasinya.
2: Baik, selamat pagi. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 13 September 2026. Untuk di pagi hari cuaca cerah berawan hingga berawan, untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Mamasa, Tabang dan Tabulahan. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini agar masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang, khususnya di wilayah Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Kepulauan Mandar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara tetap

Pendengar, siapapun Anda dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Semoga juga Anda pagi ini bisa tetap kuat dengan lagu yang sudah kita hadirkan dari Tulus ya, Manusia Kuat. Baik pendengar, di segmen akhir jumpa kita kami hadirkan informasi untuk Anda dari dunia ekonomi. Pendengar, jelang akhir pekan rupiah ditutup melemah, dolar AS naik ke Rp17.585. Pendengar, nilai tukar rupiah menutup perdagangan terakhir pekan ini dengan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Refinitiv, rupiah bergerak dalam rentan cukup besar sepanjang perdagangan. Mata uang Garuda dibuka melemah 0.23% di posisi Rp17.570 per dolar AS, kemudian tertekan hingga menyentuh level terendah pada Sabtu kemarin, yaitu Rp17.620. Tekanan terhadap rupiah mulai berkurang menjelang akhir perdagangan dan rupiah menguat 35 poin dari posisi terlemahnya dan ditutup di level Rp17.585. Meski melemah pada perdagangan kemarin, rupiah masih membukukan penguatan sekitar 0.26% dalam sepekan dari posisi penutupan Jumat pekan lalu. Ya, sementara itu pendengar, informasi lainnya, harga emas Antam juga kembali menguat, naik Rp4.000 per gramnya. Ya pendengar, data ini dilansir dari rri.co.id per Sabtu 12 September dan ini membuat harga emas Antam berada di level lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.604.000. Sedangkan harga beli atau jual kembali ya emas Antam dipatok sebesar Rp2.600.000 per gram. Logam Mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat mulai dari 0,5 hingga 1000 gram. Pendengar, JNT Express olah 146 kg limbah tekstil jadi produk baru. Ya, pendengar, JNT Express memanfaatkan kembali 146 kg limbah tekstil berupa seragam operasional kurir yang sudah tidak digunakan. Dan seragam tersebut pun diolah menjadi berbagai produk baru. Upaya itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mengurangi limbah, sekaligus juga mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional. Melalui JNT Express Sustainability Impact Program, seragam yang telah habis masa pakainya tidak langsung berakhir sebagai limbah. Material tersebut terlebih dahulu melalui proses pembersihan sebelum diolah menjadi sejumlah produk yang memiliki fungsi baru. Beberapa produk yang dihasilkan berupa pouch, reusable bag, bag charm, hingga notebook cover. Dalam pelaksanaannya, JNT Express menggandeng Liberty Society, social enterprise bersertifikasi B Corp yang turut juga mendukung progres pengolahan material. Brand Manager JNT Express, Herlin Septia, mengatakan bahwa pemanfaatan kembali seragam menjadi produk baru merupakan salah satu langkah perusahaan. Pihaknya ingin mengurangi limbah dari aktivitas operasional. Dan pendengar, melalui JNT SIP dan JNT Express menyatakan akan terus mengeksplorasi berbagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, termasuk melalui pemanfaatan kembali material yang sudah tidak digunakan.

Ya, dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Randy, sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terang berjaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada, sesaat lagi kami akan segera hadirkan ibadah minggu pagi dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju untuk hari ini Minggu 13 September 2026.

0: Bersama-sama kita telah mendengar sekaligus diingatkan lagi akan hukum Tuhan yang harusnya menjadi sulu dan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun di hadapan Tuhan kita jujur bahwa kita banyak kali melanggar akan perintah-perintah ini, karena itu kita berdosa kepadanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepadanya dan mohon pengampunannya, karena hanya pengampunannya yang akan memberikan kita kelegaan dan melayakkan kita di hadapannya. Dalam memaknai kasih dan kebaikan Tuhan, tak ada di antara kita yang luput dari kelalaian dan pelanggaran. Firman Tuhan berkata dengan jelas, menyatakan bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Acap kali kita menghakimi orang lain, bahkan menolak mereka yang lemah. Kita mau diampuni, tetapi kita sendiri enggan mengampuni orang lain. Kita lebih senang memelihara dendam dan kepahitan daripada menikmati hidup dalam damai satu terhadap yang lain. Bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sesungguhnya, sikap-sikap demikian adalah cerminan betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Karena itu, mari datang mengakuinya dan memohon pengampunannya. Sungguh tak tahan kami dengan dosa dan kesalahan ini, ya Tuhan. Kami mohon ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan dan sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan serta mohon pengampunannya, dengarkanlah berita anugerah Allah yang diteguhkan kembali dalam firman-Nya, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin.
1: Di dalam kasih yang teguh.

kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya kita diingatkan dalam nats firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sambil mengiringi pundi persembahan, kita iringi dengan mengangkat pujian bukan karena upahmu.

Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang Maha Pemurah, Bapa kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kini sebagai ungkapan syukur kami, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima darimu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan gunakanlah untuk kemuliaan namamu dan pelayanan pekerjaanmu. Diberkati setiap tangan yang memberi dengan hati yang tulus dan limpahkanlah berkatmu atas kehidupan mereka. Ajarilah kami untuk selalu memberi dengan sukacita karena kami tahu bahwa Engkau telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

0: Kemudian surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Dan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Sepekan kami boleh lewati dan saat ini Tuhan kami boleh lagi ada dalam rumah-Mu yang kudus. Semua karena anugerah, cinta, kasih, dan perkenanan-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang berdosa tetapi juga yang Engkau kasihi. Hanya atas penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh melaksanakan berbagai tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami, menjalankan usaha-usaha kami di sepekan yang telah kami lewati. Hanya oleh karena berkat kekuatan, kesehatan, dan semangat daripada-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Dan juga Tuhan Allah, hanya oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami datang berbakti di hadapan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Begitu banyak lagi anugerah dan cinta kasih-Mu yang Engkau berikan, yang kami nikmati, yang kami rasakan, yang kami alami, yang kami telah gunakan di hidup yang Engkau berikan ini. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, bagaimanakah kami akan dapat membalas akan cinta kasih-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-berkat-Mu ini? Haruskah kami terus dipimpin, diarahkan oleh keinginan, oleh kemauan, oleh jalan pikiran kami sendiri? Tuhan, jika kami dituntun dan dipimpin oleh hati, pikiran, dan keinginan kami sendiri, kami akan binasa. Bahkan Tuhan, hidup yang kami jalani hanyalah kepalsuan. Karena itu Bapa, kami mau hidup dengan berarti dan bermakna. Kami mau hidup dengan baik dan benar. Dan satu-satunya yang akan menuntun kami adalah firman kebenaran-Mu. Di tengah-tengah penyembahan kami ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu itu. Firman-Mu suci dan kudus. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kuasai dan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat memahami dan mengertinya. Terangi hati kami, terangi pikiran kami, terangi hidup kami, terangi perasaan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya itu akan menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Dan firman-Mu tidak akan jatuh di pinggir jalan atau di tanah yang berbatu pun di semak duri, tetapi akan jatuh di tempat yang tepat. Dan karena itu Bapa di dalam sorga, Engkau berkenan berfirman bagi kami. Kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman hidup yang benar, kami berdoa. Amin.
1: Firman Tuhan menurut terjemahan baru 2. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepada

0: kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin.
1: Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya.

Mari sidang jemaat kita berdiri. Firman Tuhan selanjutnya dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35 dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan dan terpujilah Kristus selamanya. Amin. Kure sumanga puang.

Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh pembacaan kita hari ini kita akan merenungkannya di bawah tema saling menerima. Si pelayan bilangan, saling menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya seseorang yang mencari pasangan hidup seringkali ada kriteria-kriteria. Ya. Begitupun ketika kita mencari pekerjaan di suatu instansi juga ada persyaratan-persyaratan. Dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang ada, dengan demikian yang berarti tidak mudah untuk katakanlah mencari pasangan hidup yang ideal, tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang pas. Karena pasti kalau tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat, kita tidak akan diterima. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini justru ada hal yang berbeda dari tema saling menerima. Kita dapat katakan bahwa ada penerimaan yang tanpa syarat. Bahkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ia mengajarkan kita untuk justru menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dari ayat ini tersirat, oh, ada penerimaan tanpa syarat. Apalagi kalau kita lihat lagi kisah perjumpaan Yusuf dan saudara-saudaranya, juga kita melihat di dalamnya tersirat ada penerimaan tanpa syarat. Karena siapa yang tidak tahu bagaimana perlakuan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf sebelum Yusuf menjadi seorang penguasa, seorang pejabat, seorang yang kaya, seorang yang berpengaruh di Mesir. Bagaimana perlakuan saudara-saudaranya ketika Yusuf masih tinggal dengan orang tuanya, walaupun waktu itu ya Ishak sudah, Yakub. Ya. Yakub sudah single parent karena Yusuf waktu itu sudah tidak punya ibu, Rahel sudah mati. Ketika Yusuf masih tinggal dengan saudara-saudaranya 12 orang, bagaimana perlakuan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ketika Yusuf membawakan bekal di padang penggembalaan?

Begitupun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seorang yang berutang, dalam pembacaan kita Injil Matius, cukup banyak utangnya, 10 talenta. Tetapi kemudian ia 10.000 talenta ya, bukan 10, 10.000 talenta. Tetapi kemudian hutangnya itu diputihkan oleh tuannya.

yang hanya berjumlah 100 dinar. Ya, rupanya satu talenta itu Bapak Ibu adalah 6.000 dinar. Jadi kalau hutang tadi itu 10.000 talenta dikali dengan 6.000 dinar, ya kurang lebih 60 dinar. Sangat besar jika ini dirupiahkan, seandainya

dengan syarat-syarat yang ringan, dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan, dengan syarat-syarat yang mudah. Kira-kira adakah? Kita harus jujur dalam hidup kita bahwa justru

Justru firman Tuhan mengajarkan hal yang lain. Rasul Paulus mengatakannya bahwa lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dan ini yang harusnya menjadi ukuran. Dan ini yang harusnya menjadi syarat. Ini harusnya menjadi kriteria hidup anak-anak Tuhan. Melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang akan dilakukan untuk Tuhan dengan demikian harus

hati Tuhan tidak berkenan di hadapannya. Mari kita mengajak anak-anak kita dari sekarang ini untuk menghargai dan menghormati sekali lagi penyembahan kepada Tuhan. Saya sangat prihatin seringkali kita beribadah.

Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kadangkala kita sebagai orang yang percaya justru menahan itu. Kita seringkali merasa kita paling benar dan paling suci, paling bersih. Kita kadangkala hanya sibuk melihat kesalahan orang lain, dosa orang lain. Kita kadangkala lebih sibuk melihat kealpaan, kekurangan orang lain. Lalu kita lupa mengintrospeksi diri. Tak eta kilaleung kakak-kakak kaleta. Kumua ya te aku te toma tumbadu kara. Jangan-jangan dosaku yang diampuni Tuhan itu lebih besar daripada dosa orang, kesalahan orang terhadap saya yang saya tidak mau ampuni. Jangan-jangan kelemahan saya lebih besar daripada

Karena hidup yang tidak berkenan di hadapan bukan hidup yang diberkati. Hanya hidup yang berkenan di hadapan Tuhanlah hidup yang diberkati olehnya. Dan oleh karena itu Bapak,

Selagi kita hidup, kita mau hidup untuk Tuhan. Selagi kita mau ada untuk Tuhan. Selagi kita bisa, kita mau melakukan itu untuk Tuhan. Dan tentu, apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan dan jika kita mau hidup untuk Tuhan, sebagaimana Ia telah mengampuni dan menerima kita tanpa syarat, marilah kita pula hidup saling mengampuni dan saling menerima tanpa syarat pula. Terpujilah namanya, amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita bersaat teduh atas firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Kadangkala untuk saling menerima dan saling mengampuni, begitu banyak persyaratan yang kita rumuskan. Tetapi bukankah Tuhan telah mengampuni dan menerima kita tanpa syarat? Bukankah Tuhan telah mengasihi dan memberkati kita tanpa syarat? Sebagai anak-anak-Nya, hiduplah untuk Tuhan dengan menghidupi pengampunan dan penerimaannya yang tanpa syarat itu. Ampuni dan terimalah pula saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita. Terima dan ampunilah mereka ketika mereka pernah melakukan hal-hal yang pahit bagi kita. Karena dengan demikianlah kehidupan untuk Tuhan, dan kehidupannya demikianlah yang diberkati oleh-Nya. Kita sadar keterbatasan dan kelemahan kita, karena itu mari kita berdoa kepada-Nya, mohon kekuatan dan penyertaan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, kami anak-anak-Mu yang telah Engkau ampuni dan Engkau telah terima kami tanpa syarat. Tetapi kadangkala kami tidak mau dan begitu sulit untuk mengampuni dan menerima saudara-saudara kami dengan tanpa syarat pula. Tuhan, tolonglah kami dan mampukanlah kami. Bukalah hati kami, berikanlah kami hati yang mau dan hati yang ingin mengampuni dan menerima tanpa syarat pula. Janganlah ya Tuhan, kebencian dan dendam kami menutup pintu berkat-Mu untuk kami. Karena tanpa Engkau, tanpa berkat-Mu Tuhan, hidup kami sia-sia. Ya Bapa di dalam sorga, Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun dan memimpin hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Ya Bapa, terima kasih bahwa berkat-berkat-Mu yang tanpa batas, tak jemu-jemu Engkau berikan bagi kami. Melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui usaha, melalui mata pencaharian kami, Engkau telah memberikan kami keberhasilan-keberhasilan. Engkau berikan kami jabatan-jabatan. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan berbagai-bagai macam berkat-berkat-Mu lagi.

Karena itu Tuhan Allah, dengan penuh syukur dalam kerendahan hati, kami datang menyatakan syukur dan persembahan kami, baik melalui pelayanan yang kami persembahkan hari ini, juga peribadahan, penyembahan, serta juga Tuhan berbagai-bagai persembahan syukur lainnya. Bersama dengan Ibu Sriyanti, Ibu Selvintiku, Oma Austin, keluarga Kakek Ambun, Noah Sanggaria bersaudara, keluarga Simon Malewa, keluarga Ibu Yurinda Mince, keluarga Hendrik Lumbaa, keluarga Silas Rustam, keluarga Epa Terarukan, keluarga Hendrik BR, keluarga Monumental Jaya Panyuma, dan keluarga Peter Beteng. Engkau berkenan atas setiap rasa syukur dan persembahan serta penyembahan anak-anakmu. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Vega Amoreza Lepong Bulan, Suleman Mangayu, Gari Nafile Rampau, Alpina Iwi, Desti, Elias Satu Sanggaria, Satria Dilomban, Sriyanti Widya Toan, Dikta Kailani Putri, Yohanis Rongre Madesen, Mimi Pabiaran, Delbert C. Christian, Cristiano Rionaldo P., Simon Palimbinan, Griselda Madarana Rampau, Kamariana, Samuel Rante Doping. Tuhan sertai, Tuhan peliharakan di tahun usia yang baru. Dan kami juga menopang dalam doa anak-anak Tuhan yang sedang dalam gumul, sakit, dan keterbatasan fisik karena masa tua, sedang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Taruklinggi, Nenek Gibran, Opa Kia, Bapak Daniel Tangmati, Bapak Benyamin, Bapak Matius Kala Lembang, Bapak Alfius Munda, Ibu Linda Palilu, Bapak Kadang Pakita, Ibu Ferni Hardieson, Bapak Jeffrey Toan, Bapak Alfian Sarira, Ibu Fani Sirapa, Noni Tikara, dan Bapak Yohanis Akka. Tuhan anugerahkan kekuatan penyembuhan dan kesehatan baru bagi mereka. Begitu juga Tuhan dengan anak-anakmu yang bergumul dengan berbagai masalah, beban hidup, kesulitan-kesulitan, Engkau Bapa yang akan hadir menolong dan menyelesaikan setiap masalah, gumul, derita, dan beban hidup anak-anakmu. Kuatkan yang lemah, dan Engkau juga yang akan menghiburkan yang dalam duka cita, cukupkan yang dalam kekurangan. Begitupun Tuhan, mereka yang dalam kebimbangan, tetapkanlah hati mereka. Dan kami pun berdoa bagi yang mengeraskan hati dan hidup berkancang di dalam dosa, Tuhan, Engkau yang akan menyadarkan mereka. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk semua pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu, kumpulan-kumpulan rumah tangga, ibadah syukur, dan juga kumpulan OIG. Kiranya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Engkau telah selamatkan dan Engkau berkati, berkenan membuka pintu rumah kediaman kami untuk menjadi tempat peribadahan bagi Tuhan. Karena Tuhan, Engkau datang bukan untuk membenci kami, tetapi Engkau datang untuk memberkati kami. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya. Serta juga Tuhan, kiranya sidang jemaat-Mu dengan sukacita menyiapkan rumah mereka menjadi mesbah penyembahan bagi-Mu. Berkati juga setiap anak cucu jemaat-Mu dalam pertumbuhan, perkembangan dalam bangku pendidikan, dalam mencari pekerjaan tetap, juga dalam kerinduan harapan mencari pasangan hidup. Tuhan berkati dan Tuhan berikan yang terbaik, yang seiman bagi mereka. Dan berkati juga Tuhan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan di jemaat Tuhan di sini maupun di tingkat sinodal gereja Toraja. Pelaksanaan sidang MPL PGIW Sulawesi Barat
kegiatan prawira PKBGT, serta praya PWGT. Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan biaya-biaya yang digunakan, dan Tuhan berikan semangat bagi setiap anak-anakmu untuk dapat mensukseskan semua kegiatan-kegiatan iman ini. Berkati juga Tuhan kelanjutan pembangunan rumah Tuhan di sini. Berkati komisi pembangunan bersama kami semua seluruh jemaatmu untuk dapat dengan gembira dan penuh semangat sukacita mengambil bagian di dalamnya. Dan juga Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang memberikan dukungan untuk kelanjutan pembangunan rumah Tuhan ini, serta juga dalam pengadaan sarana-prasarana peribadahan lainnya. Pak para apak sekeluarga dan juga anak-anak Tuhan yang lain. Engkau juga Tuhan memberkati setiap anak-anakmu dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan sebagai wira swasta, ASN, TNI, Polri, dan juga Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan lain yang berkenan bagimu. Tuhan, Engkau sertai mereka untuk dapat melaksanakan semua tugas tanggung jawab ini dengan baik dan dalam takut akan Engkau. Bangsa dan negara kami pun Tuhan berkati, anugerahkan keamanan, kedamaian atasnya, serta hikmat yang takut akan Engkau bagi pemerintah kami, bersama seluruh aparatnya dan juga bersama para seluruh wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kami juga berdoa untuk gumul kemarau panjang yang kami alami dan kami rasakan. Tidak ada yang dapat memulihkannya selain Engkau ya Tuhan, karena itu kami berdoa. Engkau kiranya berkenan mencurahkan hujan secukupnya bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan Allah, kami boleh disejukkan dengan hujan yang asalnya daripada-Mu. Berkati juga Tuhan Allah setiap rumpun keluarga, saudara-saudara, orang tua, anak-anak yang jauh terpisah dengan kami karena pekerjaan, karena pendidikan, karena tempat tinggal yang berbeda. Persatukan selalu dalam doa, iman, dan harap kepada-Mu. Dan Tuhan Bapa di dalam sorga, dalam setiap gumul pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, setiap pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan-Mu, Tuhan, kami manusia, kami jemaat-Mu hanyalah alat-Mu, tetapi Engkau sendiri yang akan hadir, Engkau sendiri yang akan bertindak dengan cara-Mu. Banyak hal yang kami tidak mampu, banyak hal yang kami tidak dapat jangkau, tetapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu, juga seluruh hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, jika sebentar kami selesai menyembah Engkau, akan pergi ke kehidupan kami menjalani hidup anugerah-Mu, Tuhan, menyertai kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu akan menjadi bekal iman, bekal rohani untuk kami lakukan, untuk kami buat, dan kami hidupi. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampunkan salah dan dosa-dosa kami, lengkapi dan sempurnakan kiranya Tuhan. Karena kami berdoa kepada-Mu hanya dalam kasih dan pengampunan-Mu. Melalui Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara.

0: Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
7: Aku.
6: Oke, silakan.
7: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
6: Ya, Anda benar.
7: Yuk kita hemat listrik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indra Yanitra Irawan SIKMSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali saya pendengar Rita Wahyuni menjumpai Anda dalam frekuensi 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar akan kami hadirkan beragam rangkaian informasi, musik-musik pilihan di ruang dengar Anda. Hingga dan saya akan menemani Anda tentunya hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan pendengar, pada hari ini juga kami informasikan bahwa telah berlangsung Lomba Pidato Kebangsaan 2026 dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia Mamuju yang ke-81. Anda bisa bergabung ke kantor Pro 1 RRI Mamuju ataupun boleh menonton siarannya melalui YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, Lomba Pidato Kebangsaan 2026 yang disiarkan secara langsung oleh RRI Mamuju juga akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Selamat mengikuti pendengar Lomba Pidato Kebangsaan 2026 yang bekerja sama dengan Densus Anti Teror Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.
1: Ada manusia yang memiliki hati sama persis seperti diri kita. Ketiga, terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya hingga lupa di dunia nyata. Banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap layar hingga lupa waktu belajar, lupa membantu orang tua, bahkan lupa berkomunikasi dengan orang-orang yang tepat di sebelah kita. Padahal orang-orang di sekitar kita, kasih sayang mereka, waktu yang kita habiskan bersama mereka jauh lebih nyata dan jauh lebih berharga daripada sekedar suka dan komentar di layar gawai. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pengguna media sosial yang bijak? Bijak berarti pikirkan dulu sebelum menekan tombol kirim. Jangan langsung percaya begitu saja. Pikirkan dulu. Tanyakan dulu pada diri sendiri. Tanyakan, apakah ini baik? Apakah ini tidak menyakiti orang lain? Apakah ini pantas? Bijak berarti menerima apa yang kita baca. Jangan pikirkan. Lebih suka. Bijak berarti menerima apa yang kita baca. Jangan langsung percaya begitu saja. Pastikan dulu kebenarannya, pastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Bijak berarti mengatur waktu dengan baik. Jangan menghabiskan waktu hanya di media sosial. Sisihkan juga untuk belajar, beribadah, beristirahat, dan berbaur dengan dunia nyata. Teman-teman sekalian, media sosial hanyalah sebuah alat yang menentukan apakah alat ini membawa manfaat atau kerugian. Bukannya alat itu sendiri, melainkan kita yang menggenggamnya. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, jadilah cahaya yang menyebarkan kebaikan, bukan api yang membakar satu sama lain. Sekian pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Flora. Yeay. Ya, ini adalah satu-satunya yang lolos dari SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. By the way, sekedar informasi, ini adalah adik kelas saya loh. Iya, oh. Beda 2 tahun dengan saya.
3: 2 tahun yang lalu atau bagaimana?
2: Oh. 2 tahun lagi. Rahasia, oke. Jadi kita juga mau menyampaikan ini Kak Mega, adik-adik sekali lagi bisa membawa catatan poin-poin penting ya. Sekali lagi ini agar bisa membantu adik-adik jika melupakan beberapa poin atau salah satu dari poin yang penting ini ya, bisa langsung melihat catatannya. Dan adik-adik bisa langsung datang kepada kami apabila memerlukan pen atau pulpen
3: atau
2: dan
3: kertas juga ya,
2: kertas yang
3: bisa dibutuhkan untuk catatan kecil ya.
2: Dan ini tentunya akan sangat membantu ya. Baik. Untuk teman-teman yang akan tampil.
3: Kita lanjut saja Kak Ijra ya.
2: Selanjutnya kita ke UPTD SMAN 1 Kaluku dengan nomor urut 4.
3: Kita beri tepuk tangan kepada Nur Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nur Asifa, berasal dari sekolah UPTD SMA Negeri 1 Kaluku. Saya saat ini sedang menempuh bangku pendidikan kelas 10 SMA. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, berapa jam yang waktu kita gunakan untuk menatap layar ponsel hari ini. kita hidup di era di mana dunia berada di dalam genggaman. Lewat media sosial, kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lainnya dalam hitungan detik. Media sosial memberikan kita kekuatan besar untuk belajar, berkarya, dan terhubung dengan siapa saja. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada bahaya nyata yang mengintai jika kita tidak bijak menggunakannya. Seringkali kita lupa bahwa media sosial adalah ruang publik, bukan ruang pribadi. Hoaks bertebaran dalam sekejap, ujaran kebencian di kolom komentar, hingga kasus perundungan siber yang merusak mental generasi muda. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk menerapkan 3 aturan emas bermedia sosial. Pertama, saring sebelum sharing. Sebelum jempol kita menekan tombol share, pastikan informasi tersebut sudah benar dan valid. Jangan menjadi bagian dari penyebar hoaks dan fitnah. Yang kedua, jaga etika. Ketikanmu adalah harimaumu. Ingat, di balik layar yang kita komentari, ada manusia nyata yang punya perasaan. Gunakan bahasa yang santun dan membangun. Ketiga, jaga jejak digital. Ingat teman-teman, jejak digital itu abadi. Apa yang kita unggah hari ini bisa menentukan masa depan, karir, dan reputasi kita bertahun-tahun berikutnya. Hadirin, teman-teman, dan dewan juri yang saya hormati. Teknologi adalah alat dan kitalah kendalinya. Jangan biarkan media sosial mengendalikan hidup kita. Tapi jadikanlah media sosial sebagai panggung untuk menyebarkan inspirasi, edukasi, dan karya positif. Saya, Nur Asifah, siap menjadi agen perubahan digital yang bijak. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Asifah dari...
4: Jauh ini ya kayak dari
2: ya, Kaluku. Ini setengah jam kayaknya perjalanan ya.
4: Jadi kita juga mau informasikan sebelumnya bahwa para peserta yang hadir nanti saat pidato berlangsung diharap untuk juga tetap tenang ya. Ya,
2: jadi sekali lagi dihimbau adik-adik semuanya, kalau temannya lagi tampil mohon untuk tetap tenang dan tidak bersuara.
4: Dan kami ingatkan juga, kami siaran langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Mamuju dan juga langsung dari Pro 2 RRI Mamuju.
2: Baik, jadi untuk keluarga yang berada di luar bisa langsung menonton adiknya ataupun anaknya ya di kanal YouTube kita dan juga Facebook juga ini live ya
4: di YouTube RRI Mamuju.
2: YouTube RRI Mamuju. Baik.
4: Oke, kita lanjut saja ke hijrah ya,
2: di nomor selanjutnya di nomor urut 5 dari UPTD SMAN 2 Mamuju, Muhammad Aidil A.
4: Beri tepuk tangan kepada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya tidak ingin berbicara tentang seberapa sering kita menggunakan media sosial. Saya ingin bertanya kepada kita semua, sudahkah kita bertanggung jawab atas apa yang kita suarakan di dalamnya? Media sosial memberi kita kebebasan dalam berbicara. Tetapi ingat, kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi perpecahan. Di era digital, hanya dengan sebuah layar di tangan, kita dapat menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan bahkan memengaruhi banyak orang. Dan ini bukan ruang yang kecil. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 235 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 81,72%. Namun, kebebasan itu bukan tanpa batas. Negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, termasuk terhadap penyebaran informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan perpecahan atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Namun, menjadi bijak di ruang digital bukan sekedar takut pada hukuman. Tanggung jawab yang sesungguhnya adalah ketika kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan saat tidak ada hukum yang sedang mengawasi. Sebab di ruang digital, apa yang kita lakukan tidak selalu berhenti di balik layar. Satu komentar dapat memengaruhi seseorang. Satu unggahan dapat membentuk pandangan banyak orang. Dan satu informasi yang belum kita ketahui kebenarannya dapat menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Lalu, apakah itu berarti kita harus menjauhi media sosial? Tentu tidak. Media sosial telah membawa kita dari sesuatu yang sempat terasa mustahil. Kita dapat memperkenalkan budaya daerah kepada dunia, membagikan informasi yang bermanfaat, menggalang kepedulian, dan menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Artinya, persoalannya bukan pada media sosialnya. Persoalannya adalah bagaimana kita menggunakannya. Dan disinilah peran kita sebagai generasi muda. Kita adalah generasi yang menentukan bagaimana teknologi itu digunakan. Kita memiliki pilihan. Kita bisa membiarkan jempol kita menjadi bagian dari keributan yang menyebarkan kebencian, atau menjadikannya bagian dari perubahan yang menyebarkan kebaikan. Karena perubahan besar tidak selalu datang dari sesuatu yang besar pula. Maka jangan jadikan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan kebencian. Jadikan ia ruang untuk memperkenalkan keberagaman. Jadikan ia ruang untuk menyebarkan kebaikan. Dan jadikan suara kita sebagai bagian dari persatuan Indonesia. Sebab pada akhirnya, berpikir sebelum bertindak, maknai sebelum bersuara, karena kita punya tanggung jawab. Saya Muhammad Aidil dari UPTD SMA Negeri 2 Mamuju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari UPTD SMA 2 Mamuju, Muhammad Aidil dengan nomor urut 5. Ini kelihatan ya Kak Mega, apa yang kelihatan? Orangnya. Ya. Kepercayaan dirinya, ini juga kelihatan banget ya. Dan ini yang harus benar-benar dibawa oleh seluruh peserta.
2: Dan juga rasa tenangnya Kak.
1: Iya, ketika tenang dan percaya diri ini sangat dibutuhkan supaya penilaiannya juga lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya.
2: Dalam nomor urut 6.
1: Baik, kami panggilkan Dari SMP IT Buah Hati Mamuju, Andi Idam Alfati Wistari. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ya, sepertinya ini yang menjadi salah satu yang terkecil di sini ya.
2: Iya. Tapi kita belum tahu.
1: Jangan salah. Iya. Jangan sampai powernya lebih gede
2: luar
1: dari
2: biasa
1: kita
2: ya. Dari kami juga ingatkan kepada peserta mungkin mau di sharing di grup keluarganya kalau kita live juga di RRI Mamuju
1: iya, di YouTube kami. YouTube RRI Mamuju dan juga Pro 2 iya. RRI Mamuju. Baik. Tarik nafas dulu deh. Ini agak nervous ya kayaknya ya. Tenang ya.
2: Okay. Nanti kalau misalnya mic-nya mau disetel,
1: Mic-nya mau dipegang aja boleh. Oh, enggak
2: aman
1: butuh.
2: Aman ya. Mungkin ada gerakan-gerakan khusus yang disiapkan.
1: Iya, jadi enggak, harus enggak pegang mic gitu ya.
2: Seperti itu sepertinya.
1: Baik. Sudah siap? Siap. Oke? Okay?
2: Oke. Okay. Teman-teman?
1: Baik.
2: Oke, okay, baik. Inilah tadi penampilan dari SMP IT Buah Hati, Andi Idam Alfati.
3: Jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisilah api sumpah pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato Kebangsaan, serta rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan. Saudara-saudara, Bung Karno pernah berpesan, bahwa api sumpah pemuda adalah api persaudaraan, keberanian, dan kesetaraan. Namun, hari ini mari kita bertanya secara jujur, di manakah nyala api jika di lorong-lorong sekolah kita antar sesama pelajar justru sering terjadi perundungan, penindasan, dan degradasi harkat antar saudara sendiri. Berdirinya saya di sini untuk membawa pesan tegas, bahwa perundungan bukan hanya sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan benih yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa kita. Hadirin yang saya hormati, Indonesia berdiri kokoh di atas pilar kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, pilar yang tak pernah dirawat mustahil untuk terus bertahan. Riset PISA oleh OECD mencatat, lebih dari 40% pelajar Indonesia pernah mengalami perundungan. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Bahkan di daerah kita tercinta, Kabupaten Mamuju, kepolisian berulang kali menangani kasus kekerasan antar pelajar yang tersulut dari saling sindir di media sosial. Sadarkah kita bibit intoleransi, kebencian, dan perpecahan bangsa berakar dari hal sederhana? Ketika kita diam dan membiarkan yang kuat menindas yang lemah, ketika seorang anak takut melangkah ke sekolah karena merasa terancam, di saat itulah rasa aman telah terenggut dan nilai-nilai kebangsaan sedang perlahan runtuh di sekitar kita. Falsafah Luhur Mandar telah lama mengajarkan kita, si pakaraya, si pakatau, si asayani, si turuang loh, saling menghormati, saling mengangkat derajat, saling menyayangi dan hidup seia sekata dalam kebaikan. Perundungan adalah pengkhianatan terhadap kearifan adat dan melukai cita-cita luhur proklamasi. Oleh karena itu, generasi muda tak boleh hanya menjadi penonton kemajuan. Kita harus jadi pelaku perubahan. Beranilah berdiri dan bersuara membela kawan kita yang dirundung. Kikis arogansi, perkuat toleransi, rangkul setiap perbedaan karena keberagaman adalah kehormatan. Adab di ruang digital, kendalikan jemari kita. Gunakan lisan dan pikiran untuk menebarkan benih kebaikan, bukan racun kebencian. Saudara-saudara, masa depan Indonesia tak diukur dari seberapa keras kita menindas orang lain, tetapi lahir dari seberapa teguh kita merangkul mereka yang terluka. Dari bumi Manakara, mari kita buktikan generasi muda Mamuju yang mewarisi api sumpah pemuda merawat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa kita. Ke Mamuju membeli buah tangan, singgah sejenak memandang lautan.
1: Cakep.
3: Kobarkan api basmi perundungan demi Indonesia dalam persatuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, agak berbeda dari yang lain ya Kak Mega. Soalnya ini ada pantunnya. apakah meniru kita tadi atau kita yang meniru dia? Oke. Ini kayaknya supaya lebih meriah lagi ya. Jadi harus ada yang berbeda dari yang lain.
2: Tapi kita ingatkan juga tadi adik-adik kalau misalnya tampil kayaknya jarak mic-nya agak di ini ya, disesuaikan biar nanti suaranya keluar.
1: Iya, suaranya sudah berpower semua, udah cakep semua. Jadi harusnya lebih kedengaran gitu ya.
2: Lebih dekat ya dengan
1: lebih mic. Dekat. Jangan, kayaknya apa ya, kesannya kayak takut sama mic gitu. Yeah. Enggak ya, jangan jauh-jauh ya. Oke, selanjutnya kita langsung panggilkan saja.
2: Dari SMA Negeri 1 Mamuju.
1: Dengan nomor urut 7, Fidelia Rambu Palamba. Berikan tepuk tangannya sekali lagi.
4: Di ujung jari, dunia terbuka. Berjuta cerita hadir seketika. Satu sentuhan, satu suara. Namun siapa sangka dampaknya bisa kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia-panitia penyelenggara lomba, serta tamu undangan serta rekan-rekan seperjuangan lomba yang saya cintai. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa menjadi generasi muda di era zaman sekarang ini tidaklah mudah. Kita tahu di era zamannya serba cepat ini, informasi dan berita bisa tersebar dengan begitu cepat. Hadirin sekalian yang saya cintai, di era yang serba digital ini, informasi bisa tersebar dengan begitu cepat tanpa ketika kita salah menyalahgunakan. Hadirin sekalian, pernahkah kita berpikir? Hadirin sekalian, pernahkah kita berpikir? Berpikir mana?
5: Bahwa sesuatu.
6: Bahwa sesuatu.
4: Bahwa sesuatu yang kita lakukan
5: hanya dalam satu klik.
4: Hanya satu klik dapat menimbulkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, di zamannya serba digital ini, dunia berada seolah di ujung jari. Hanya dengan satu sentuhan, kita dapat berbagi berita, kita dapat berbagi informasi, bahkan kita juga dapat berbagi ilmu. Tetapi dengan satu sentuhan yang sama, kita dapat menyebarkan informasi-informasi palsu, bahkan menyakiti orang lain. Kita juga dapat menimbulkan dampak yang tidak pernah kita bayangkan. Hadirin sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang kita lakukan hanya dalam satu klik kita bisa mempengaruhi kehidupan orang lain? Hanya dengan satu jari, hanya dengan satu tombol ditekan, satu unggahan dibagikan sederhana. Tetapi dari sesuatu yang sederhana itu, sebuah berita bisa tersebar, sebuah nama bisa dikenal, sebuah kebaikan bisa menginspirasi, atau bahkan sebuah perkataan bisa melukai perasaan seseorang. Itulah kekuatan media sosial. Satu klik hanya membutuhkan satu detik, tetapi dampaknya bisa mencapai ribuan orang bahkan lebih. Oleh sebab itu, sebelum kita mengunggah, sebelum kita menyebar, sebaiknya kita cermati lagi, kita teliti lagi, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Maka sebelum jempol kita bergerak, mari gunakan akal untuk berpikir dan hati untuk mempertimbangkan. Satu klik, seribu dampak. Suarakan persatuan, sebarkan toleransi, ciptakan perdamaian. Sekali mengudara, tetap di udara. Saya Fidelia Rambu Palamba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Standing applause dari dua dewan juri. Ini artinya apa, Kak Mega? Artinya
2: ya, luar biasa, benar.
1: Luar biasa, mentalnya keren banget. Tepuk tangan sekali lagi dong.
2: Yeay. Ini tadi penampilan dari nomor urut 7 Kak Hijrah.
1: Iya, dari Fidelia Rambu Palamba. Jadi sekali lagi, teman-teman, kalau misalkan melupa atau terlupa naskahnya, bernafas sejenak, yeah. Jangan tegang ya.
2: Dan jangan panik ya.
1: Jangan panik, kita selalu ngasih solusi. Kita ini selalu punya win-win solution. Meskipun
2: karena dewan jurinya kita ini luar biasa tadi, yeah, ya. Benar. Langsung menemukan solusinya tadi.
1: Iya, yeah, cepet banget ya. Keduluanan saya. Oke, okay. Jadi kita juga mau kasih tahu Kak Mega. Jadi mungkin teman-teman, kalau misalkan ada yang sedikit pesimis karena ada yang bawa naskah, sekali lagi, penilaian untuk peserta yang membawa naskah dan membaca sepenuhnya ini juga memiliki penilaian khusus. Ya, artinya khusus bagaimana? Ada poin minus.
2: Ada poinnya ya.
1: Ada poin minus. Tapi enggak apa-apa ya, karena teman-teman yang tampil di sini sudah menampilkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada ruangan hari ini, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Hadirin yang saya muliakan, cobalah kalian renungi sejenak. Apa persamaan yang paling menakutkan antara jarum suntik dan papan ketik gawai kita? Keduanya kecil, dan keduanya sama-sama sering dianggap sepele. Tapi ketika kita salah dalam menggunakannya, keduanya sama-sama bisa membunuh. Hari ini, Indonesia adalah negara dengan warganet terbanyak keempat di dunia. Hampir 180 juta jiwa, bayangkan. Namun, jemari kita mengubah media sosial dari ruang silaturahmi menjadi medan adu domba digital. Kolom komentar menjadi kuburan bagi karakter orang lain. Dan bahkan perbedaan sering dianggap hal yang paling memalukan. Perundungan cyber yang menjadi virus bagi anak bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan di Sulawesi Barat kita yang kita cintai ini. Ruang digital kita sedang sakit, dan apakah kita membiarkan persatuan itu runtuh hanya karena ketikan yang tidak terkendali? Saya sebagai generasi muda, kita mewarisi falsafah Malakbi, hidup santun, beretika, dan memuliakan sesama. Bukan kita bersembunyi di balik akun anonim yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bisa mencaci maki orang lain. Dan maka dari itu, hari ini kita membuat 3 langkah untuk masa depan kita. Yang pertama, kita saring sebelum sharing. Karena apalah daya berita tanpa sumber yang jelas, itu sama saja seperti racun yang dibungkus dan dikemas manis. Dan yang kedua, hentikan perundungan cyber. Jangan menjadi penonton yang hanya diam. Mari kita laporkan dan blokir akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Mari kita menjadi penonton yang bijak. Dan yang ketiga, jadikan gawai tersebut menjadi jembatan hal positif. Jangan kita melukai sesama, merajut persatuan. Hadirin yang saya muliakan, mari kita buktikan bahwa generasi pemuda-pemudi Mamuju ini bukanlah pecundang di balik layar, melainkan generasi yang bisa membangun bumi Malakbi ini yang hidup cerdas, santun, berkarakter, sehingga mencintai perdamaian. Mari kita ada pesan leluhur Malakbi kita. Mari kita dengarkan ya. Inai tau mambure acuangan, acuangan tomotia nanapolea. Barang siapa yang menabur kebaikan, maka kebaikanlah yang ia tuai. Ayo kita sebarkan toleransi, ciptakan sebuah persatuan, dan mari kita saling merangkul dan mencintai perdamaian. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Zahwa Idarnita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itu tadi penampilan dari SMP Negeri 2 Mamuju atas nama Zahwa Idarnita. Dan ada yang cukup berbeda dari ini, karena ada apa tuh namanya, pantun bahasa Mandar apa sih, kalindada. Oh, ya itu ya? Petuah tadi, tapi kayak kalindada gitu ya.
2: Jadi paham artinya? Paham artinya?
1: Ya kan diurai tadi artinya. Katanya siapa yang menabur kebaikan, maka ia yang akan memetik kebaikan. Okay, itu baik. Ya. Oke, okay,
3: jadi langsung saja kita ya. Untuk nomor urut 9 dari UPTD SMA Negeri 2 Mamuju.
1: Ya, atas nama Muhammad Zeferio Fauzan, tepuk tangan.

0: Yes.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pernah tidak kita berpikir mengapa Tuhan menciptakan kita dengan banyak perbedaan? Kita berbeda agama, budaya, suku bahasa, dan bahkan tak memiliki latar yang sama. Namun dibalik semua perbedaan itu kita memiliki satu kesamaan. Sama-sama manusia yang ingin dihargai dan dihormati. Dan disitulah toleransi menemukan maknanya. Toleransi bukan berarti kita harus menyetujui segala hal. Toleransi juga bukan berarti kita kehilangan keyakinan dan prinsip-prinsip yang kita miliki. Toleransi adalah ketika kita mampu berkata, aku berbeda denganmu, aku menghargaimu. Sebab toleransi tidak harus dimulai dari hal yang besar, ia dapat tumbuh di lingkungan kita seperti menghargai perbedaan. Dan yang terpenting adalah ketika teman kita mengalami intimidasi karena perbedaannya, kita tidak bolehnya diam, kita harus melindunginya. Sebab toleransi bukan hanya tentang seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan, tetapi seberapa kecil kita membiarkan kebencian itu tumbuh. Sebagai pelajar, kita kerap kali disebut sebagai penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa bukan berarti tentang nilai tinggi, cita-cita luar biasa, atau prestasi yang keren. Tetapi sebagai penerus bangsa berarti kita siap hidup belajar berdampingan dengan manusia lainnya. Karena ilmu pengetahuan tanpa toleransi melahirkan suatu kesombongan. Kemajuan tanpa persatuan melahirkan perpecahan. Hadirin semua yang saya banggakan, Indonesia tidak lahir dari satu warna. Indonesia lahir dari ribuan warna yang begitu indah dan memilih bersatu di bawah nama negara tersayang kita, Indonesia. Maka jangan jadikan alasan perbedaan kita untuk saling membenci. Marilah tanamkan toleransi sejak dini di lingkungan kita dan yang terpenting dalam diri kita. Karena suatu bangsa tidak dinilai apa yang mempelajari hari ini, tetapi dinilai bagaimana ia memperlakukan orang lain hari ini. Jika sejak kecil kita menanamkan toleransi dalam diri kita, kelak nanti kita akan tumbuh bukan hanya menjadi generasi yang cerdas, tapi bijak dalam menjaganya. Marilah hidup bersama tanpa saling kehilangan rasa hormat. Karena pada akhirnya toleransi bukan hanya sekedar cara untuk hidup berdampingan, tetapi bukti bahwa kita memahami dua hal sederhana. Perbedaan bukan suatu kelemahan, dan persatuan akan selalu menjadi kekuatan terbesar yang Indonesia miliki. Sekian dari pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini efektif sekali karena waktunya masih tersisa banyak. Kalau saya udah lewat 10 menit kayaknya ya Kak Mega.
3: Oke, ini tadi penampilan dari
2: nomor urut 9. Dan di selanjutnya
3: UCTD SMA Negeri 2 Mamuju.
2: Kita salah posisi tadi ya.
3: Oke, kami ingatkan juga kembali bahwa kami siaran langsung melalui YouTube kami di RRI Mamuju dan juga disiarkan melalui Pro 2 RRI Mamuju ya.
2: Iya, YouTube Pro 2 RRI Mamuju.
3: Jadi mungkin keluarganya di rumah yang penasaran mau didengarkan dan juga dinonton,
2: langsung saja langsung ke saja. Akun YouTube RRI Mamuju dan Pro 2 RRI Mamuju, Mamuju ya. Baik. Dan baik Kak Mega, langsung saja kita panggilkan untuk berikutnya.
3: Nomor 10 ya. SMP Negeri 1 Mamuju.
2: Nomor urut 10, Melvi Kriselda Elizabeth Martono.
3: Beri tepuk tangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya kita semua masih berada sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, kita tentunya ingin dimengerti dan ingin dihargai. Tetapi sudahkah kita mengerti dan menghargai orang lain di sekitar kita? Saat ini kita tengah berada di era digital di mana kita dapat terhubung tanpa batasan oleh teknologi. Disinilah peran kita diuji. Di luar sana sudah banyak perseteruan antar bangsa Indonesia. Toleransi yang selama ini kita bangun mulai memudar dari bangsa kita. Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, adat, budaya, ras, bahasa dan agama merupakan suatu modal besar yang dapat membuat Indonesia istimewa dan lebih dikenal oleh banyak negara. Namun hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya kesadaran, kerja keras dan tanggung jawab kita semua. Untuk menciptakan perdamaian dan melestarikan toleransi. Hadirin yang saya hormati, bisa kita bayangkan betapa indahnya negeri kita ini apabila toleransi terjalin dengan baik. Tidak ada perseteruan, tak ada ujaran kebencian yang kita katakan kepada sesama kita. Hari ini, saya ingin mengingatkan kita tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan bukanlah hal yang dapat membuat jarak di antara kita, tetapi perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Toleransi bukan tentang masalah saling menghargai atau peduli akan satu sama lain, tetapi mengakui adanya perbedaan. Dan meskipun kita berbeda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Di negara Indonesia yang kaya, tentu kita harus menjaga dan melestarikan toleransi. Kita perlu menanamkan sikap toleransi sejak dini, karena sikap toleransi bukanlah sikap yang secara langsung akan dimiliki seseorang saat dewasa. Tetaplah bersatu sebagai bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di pertengahan jalan. Ini kelilit terus nih dari tadi.
3: Tadi ini penampilan dari SMP Negeri 1 Mamuju ya, dalam nomor urut 10.
2: Melvi Kriselda Elizabeth Martono. Oke, selanjutnya kita ke
3: UPTD SMA Negeri 1 Mamuju dalam nomor urut 11.
2: Atas nama Tasya Ayu Safutri, berikan tepuk tangan yang meriah dong. Ya, masih semangat ya. Oke, ini masih sampai zuhur nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Coba kita lihat orang-orang di sekitar kita. Apakah semuanya sama? Tentu tidak. Ada yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa, kesukaan, bahkan cara berpikir. Namun, apakah perbedaan tersebut membuat kita tidak bisa hidup bersama? Tentu juga tidak, karena ada satu sikap yang membuat keberagaman menjadi indah, yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Indonesia adalah rumah bagi begitu banyak keberagaman. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk menjaga keberagaman dengan menanamkan toleransi sejak dini. Toleransi tidak harus dimulai dari hal besar. Kita bisa memulainya dengan hal sederhana. Seperti ketika teman berbicara, kita mendengarkannya. Ketika teman memiliki pendapat yang berbeda, kita menghargainya. Ketika teman memiliki budaya yang berbeda, kita mengenalnya dengan rasa ingin tahu. Di sekolah, kita dapat belajar dan bekerja sama tanpa membedakan latar belakang. Di lingkungan masyarakat, kita bisa saling membantu dan menghormati. Bahkan di media sosial, kita bisa memilih kata-kata yang baik dan menyebarkan pesan yang membawa persatuan. Mari kita belajar untuk tidak hanya berkata, "Saya menghargai perbedaan," tetapi juga membuktikannya melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Coba bayangkan, jika kebiasaan kecil ini dilakukan oleh banyak anak muda Indonesia, akan tumbuh generasi yang terbiasa menghargai, memahami, dan hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, jangan menunggu menjadi dewasa untuk belajar bertoleransi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulailah dari sekarang. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Perbedaan adalah warna yang membuat Indonesia semakin indah. Mari kita tanamkan toleransi sejak dini, karena persatuan dimulai dari sikap kita hari ini. Saya, generasi muda Indonesia, saya memilih bersatu, saya memilih menghargai, dan saya memilih menjadi bagian dari perdamaian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suarakan persatuan, sebarkan toleransi, ciptakan perdamaian.
3: Wow, beri tepuk tangan untuk Tasya Ayu dari UPTD SMA Negeri 1 Mamuju.
2: Baik, ini nomor urut 11 ya.
3: Iya, dan kami juga himbau kepada para peserta untuk selama acara berlangsung dan juga berlomba teman-temannya untuk tetap menjaga ketenangan Kak Hijrah ya.
2: Peserta dan juga pendamping mohon sekali lagi untuk lebih tenang ketika teman-teman kita tampil agar juri lebih fokus dan penilaiannya juga lebih maksimal lagi. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk
3: dalam nomor urut 12 dari SMP Negeri 2 Mamuju,
2: Siti Anissa Saliha. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Dewan Juri, Panitia Penyelenggara Lomba Pidato, serta teman-teman yang saya banggakan. Baru saja kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Merdeka bukan berarti hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga merdeka berarti bebas dari hinaan, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menjadi diri sendiri. Namun, apakah semua anak Indonesia sudah merasakan kemerdekaan itu? Saya jawab dengan lantang, belum. Karena di lingkungan kita masih ada penjajahan gaya baru yang bernama bullying. Bullying adalah penjajahan yang tidak merampas tanah, tetapi merampas kepercayaan diri, merampas semangat belajar, bahkan merampas kebahagiaan seorang anak. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data UNICEF, lebih dari 21% anak usia 13 hingga 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying. Berdasarkan data KPAI Mei 2026, menunjukkan terdapat 102 kasus bullying, 26 kehilangan nyawa, 7 diantaranya karena kasus bullying. Apakah itu yang kita sebut merdeka? Bukan, sekali lagi, bukan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang melindungi setiap anaknya dari ketakutan dan penindasan. Bullying masih menjadi masalah yang harus kita hentikan bersama. Lalu, apa solusinya? Mulailah dari diri sendiri. Jangan mengejek, jangan ikut menertawakan. Berani membela teman, dan segera laporkan jika melihat perundungan. Hadirin yang saya hormati, Bung Karno pernah berkata, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Maka, wahai putra-putri bangsa, mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal perjuangan baru. Harapan kita semua, semoga di sekolah dan di lingkungan kita bebas dari bullying. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu tadi penampilan dari SMP Negeri 2 Mamuju.
3: Iya, Tasya Ayu Saputri.
2: Siti Anissa.
3: Oh, Siti Anissa. Oke. Okay. Ini sudah mulai hilang konsentrasi ya. Ya, sabar ya pemirsa. Oke, okay, selanjutnya kita ke nomor urut 13 dari MTsN 1 Mamuju. Atas nama Alif Haidar Zaki Hasrul.
2: Beri tepuk tangan.
4: Tes. Tes. Sebelum memulai, izinkan saya bertanya. Berapa banyak dari kita yang pagi ini langsung membuka media sosial begitu bangun tidur? Apakah sebagian dari kita? Atau bahkan semuanya? Teman-teman sekalian, menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJI tahun 2025, tercatat bahwa sekitar 93% remaja Indonesia berusia 13 sampai 19 tahun aktif menggunakan media sosial setiap harinya. Melihat data ini memicu pertanyaan, seberapa bijakkah kita dalam menggunakan media sosial tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, masih ingatkah kita dulu ada libur yang katanya hanya dua minggu menjadi 2 tahun. Karena apa teman-teman? Ya, karena pandemi COVID-19. Saat itu, media sosial menjadi sarana yang sangat penting untuk berlangsungnya proses belajar dan berkomunikasi. Artinya apa? Media sosial bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat jika kita menggunakannya dengan bijak. Saat ini, informasi masuk silih berganti, teknologi semakin maju, hoax bertebaran di mana-mana. Ujaran kebencian dikemas dengan rapi, provokasi berkedok motivasi. Inilah gambaran hancurnya moral dan etika. Teman-teman sekalian, sebagai pelajar, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas di dunia nyata, tetapi kita juga dituntut untuk bijak di dunia maya. Cerdas di dunia nyata berarti rajin belajar, sopan dalam berperilaku, dan toleran terhadap sesama. Sementara itu, bijak di dunia maya berarti berpikir sebelum memposting, saring sebelum sharing, dan tidak melakukan perundungan. Justru, dengan kita melakukan perundungan akan memperburuk keadaan bangsa. Perbedaan suku, agama, pendapat maupun latar belakang jangan jadikan alasan untuk saling bermusuhan. Perbedaan adalah kekuatan untuk membangun sebuah persatuan. Teman-teman sekalian, dahulu para musuh bangsa datang dengan seragam, senjata, dan penjajahan yang nyata. Para pahlawan berdiri bersama mempertahankan tanah air. Bung Tomo pernah membakar semangat rakyat dengan seruan merdeka atau mati. Seruan yang menggambarkan keberanian dan persatuan dalam menghadapi sebuah ancaman. Namun hari ini, medan perjuangan tak lagi sama. Para musuh tak lagi tampak. Mereka bersembunyi di balik layar digital. Sekarang, musuh kita adalah jempol dan layar media sosial kita sendiri jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bijak dalam bermedia sosial. Teman-teman sekalian, di saat bermedia sosial, sangat penting untuk berhati-hati dalam berkomentar. Karena satu kalimat terlontar, dampaknya bisa menjalar. Sekilas hanya kata, tapi akibatnya luar biasa. Maka, sebelum kita meninggalkan kata, pastikan yang tersisa bukan luka. Karena sengketa bisa datang hanya dari satu kata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, saya itu wow, membara-bara banget ya. Jadi ingat Bung Karno ya.
3: Iya, saya kayaknya mau teriak merdeka, merdeka gitu. Ini kayak ini ya, tadi pidatonya yeah, tentang pahlawan dan pahlawannya.
2: Apalagi
3: memang
2: masih
3: seperti itu
2: dalam
3: ya,
2: suasana setelah habis kita kemerdekaan.
3: Kebetulan pahlawannya juga datang terlambat tadi.
2: Oke, baik. Itu tadi penampilan dari Alif Haidar yeah, dari MTSN Negeri 1 Mamuju.
3: Oke, selanjutnya kita ke SMPN 2 Mamuju dengan nomor urut 14 Hafisa.
2: Atas nama dari Hafisa Haira Talita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Stasiun LPP RRI Sulawesi Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang bijaksana, dan yang saya hormati panitia-panitia penyelenggara Lomba Pidato tahun 2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, seorang aktivis kemanusiaan, Coretta Scott King pernah menyatakan, kekerasan tidak hanya terjadi ketika kita memukul orang lain. Kekerasan juga terjadi ketika kita menolak untuk melihat martabat dan tidak menghargai sesama manusia. Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi kita semua di tengah maraknya fenomena bullying. Bullying bukan sekedar candaan. Ia adalah bentuk nyata dari kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun cyber, yang secara perlahan menghancurkan mental dan generasi muda. Pertanyaannya, di manakah benih perundungan ini pertama kali tumbuh? Jawabannya ada di sekitar kita. Akar masalahnya seringkali bermula dari lingkungan terdekat kita sendiri, yaitu rumah dan lingkaran pertemanan. Keluarga adalah fondasi utama. Rumah seharusnya menjadi tempat paling...
6: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita akan beralih sejenak menuju Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung dalam Lomba Pidato Kebangsaan RRI Mamuju, Anda bisa memonitor melalui Facebook dan juga YouTube Pro 1 RRI Mamuju.
7: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
8: Dinamika olahraga.
7: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to break.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba. Tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
5: To do better job.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

event ini merupakan event yang besar buat Kipa. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Dengan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

yang bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: akunnya yang tingkat 2 akhir sekali. Dan kita lihat pilih-pilih timnya itu ya, yang terbanding yang terkesati di rumah sebanding. Ya, itu memang sebenarnya berpikir bisa kita dapat kemenangan 2 kemenangan kali ini. Pasti akan di sini aja perjalanan ke depannya selama kita di dalam.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30, kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Trigatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita. Tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansa menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Pendengar, tentunya selamat berakhir pekan untuk Anda yang di siang hari ini lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga ataupun lagi family time, atau ya banyak juga pasti yang menikmati akhir pekan dengan tidur dan lain-lain. Pokoknya semuanya semoga sehat selalu. Dan pendengar, siang hari ini kita masuk dalam segmen Dendang Nusantara. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Wih, lama tidak bertemu Pak Acore, dari mana saja, Ki?
1: Enggak ada, cuma di rumah saja ini, Nita.
0: Kenapa ini? Kenapa baru lagi monitor?
1: Nyasirin ya ini monitor ini, cuma susahnya gabung.
0: Oh alah, susah gabung.
1: Iya, susah.
0: Kukira di Bombay mungkin. Sehat-sehat di Polewali Mandar?
1: Ya alhamdulillah sehat, cuma ini cuacanya panas betul ini.
0: Iya, cuaca betul.
1: Oh, ini angin kencang sekali ini.
0: Betul. Beh, sehat-sehat Ki pokoknya.
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Maki.
1: Mamuju ya, enggak pernah hujan kali Mamuju.
0: Kayak mendung tapi tidak sampai hujan. Kayak begitu-begitu di sini.
1: Kapan ini hujan ini? Baru-baru ini ada hujan tapi satu kali saja.
0: Iya, ini baru-baru hari Senin ya. Kayaknya itu kalau di Polewali Mandar ada juga yang beri informasi.
1: Iya. Tapi sampai sekarang ini belum ada lagi, mungkin masih jauh ini karena kencang sekali angin ada deh.
0: Ya pokoknya sehat-sehat Kim meskipun di segala cuaca yang tidak menentu.
1: Iya, betul.
0: Maki, lagu apa siang hari ini Pak Core?
1: Apa di lagunya Pandeng Calawai, Pandeng Calawai.
0: Pandeng, lagu apa ini?
1: Pandeng Calawai, Mamat GS.
0: Mamat GS.
1: Iya, Pandeng Calawai.
0: Oke deh. Untuk siapa ini lagunya Pak Acore?
1: Lagunya ada Ibu Lia di Mamuju Tengah. Ada juga si Patuo, ada Sahara, ada Ani, ada Amar, ada Pak Haji, Pak Jamili, Pak Gunawang, Pak Adong, Pak Ari, siapa lagi nih? Pak Acuaruding, semua yang ada di Kalimantan, tanpa terkecuali. Iya, iya. Pokoknya semuanya sama terkecuali, Nita.
0: Baik.
1: Ya, buat kita ya, semoga sehat selalu ya, panjang umur ya.
0: Amin.
1: Yang penting pendengar ini dimanapun saja berada, jangan hati-hati ya, rokoknya jangan sembarangan dibuang ya.
0: Ya, sepakat.
1: Ya. Karena bukan apa ya, wah ini matahari nih,
0: betul-betul panas. Oh iya, betul, matahari. Bukan hanya di hutan, di pemukiman ya. Juga, jangan buang itu ya, untung rokok sembarangan.
1: Iya, katanya itu masih sementara belum panen katanya apinya tuh di daerah di luar sana ini.
0: Betul Pak.
1: Dimana kayak di Kalimantan kan?
0: Iya di Kalimantan.
1: Iya boleh deh.
0: Baik. Wah, baik, terima kasih banyak Pak Core.
1: Iya, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Core sudah bergabung di siang hari ini nih. Suaranya Pak Core lama tidak terdengar di udara. Selanjutnya pendengar, kita ke penelpon berikutnya untuk siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Apa kabar Pak Zidan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Denita sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Apa ini kegiatan hari Minggu Pak Zidan?
1: Kegiatan ini di rumah saja ini. Ditanya.
0: Sehat-sehat Pak Zidan bersama dengan keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Maki dengar
1: cuaca
0: lagu
1: di
0: apa
1: sini
0: ini?
1: Cukup panas ini.
0: Wih.
1: Masih bisa kah lagu Mandar?
0: Boleh, silakan Pak.
1: Lagunya Mama Empat Manda, Daun Pilili. Daun Pilili.
0: Daun tilili, Maman Fatmanda. Apa ini artinya daun tilili?
1: Artinya daun di bawah angin.
0: Oh, daun di bawah angin.
1: Iya,
0: Oke.
1: daun kering di bawah angin begitu.
0: Oke deh, baik untuk siapa ini Pak lagunya?
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Randy, ada Pemawati, Mawati, ada Bobi Tangis Acara Maulana, ada Sardina Padilla Ruangani, terus ada Bu Lady Matin, Bu Norma di Buana, si Patua, Bu Murni, terus ada juga Ani di Boteng, ada Bida di Adi-Adi, Papa Ulam, Sarah di Gauli Lengke, Pak Rizal, kemudian ada juga Erwin Jalan Tamasapi, ada Asri di Lu Timur, ada Pak Coherudin, Pak Mahir, kemudian ada juga Parel Algisar, ada Unding, ada Papa Yuli di Malunda, terus ada lagi Bunda Adi, Sanji Balanipa, Medi, terus ada Gunawan di Salari, Sultan di Galutulu, dan para Hindi di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, kemudian ada juga Pak Salmang, Mama Nanda, Pida di Bala, ada juga Rizky Amelia di Pambusuang, dan semuanya satu tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Tuh, ada lagunya Denita?
0: Ada.
1: Buat Denita lang tuaski sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan yang memonitor dari Polewali Mandar. Selanjutnya kita terima penelpon berikutnya pendengar. Ada Ibu Lia dari Mamuju Tengah. Selamat siang, Ibu Lia.
2: Selamat siang, Mbak Nita.
0: Apa kabar Mamuju Tengah siang hari ini?
2: Mamuju Tengah siang hari ini lagi terik matahari.
0: Ada jen dingin-dingin di sana?
2: Enggak ada ini, Mbak Nita.
0: Pacek
2: yang
0: ini.
2: Yang hangat-hangat saja ada.
0: Udah, ada apa yang hangat-hangatnya? Sehat-sehat Ki Bulia.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, mau dengar lagu apa siang hari ini Ibu Lia?
2: Saya mau dengar lagu Ambon.
0: Judulnya?
2: Dipilihkan lagunya Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu. Baik kalau begitu.
2: Ya.
0: Untuk siapa-siapa
2: Sidan
0: saja nih?
2: Ada Ani di Boteng, ada Pak Mahir, ada Mama Mida, bareng Papa Ulang, ada juga Pak Sultan, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, Ibu Dharma di Pulau Karampuan bareng Algizar, Pak Syukur di Kutai, siapa lagi ya? Ada Bobi, ada Dina, ada Alex, ada juga Alia di Tande, Sriani di Majene, Anto di Duri, Asri di Timur, ada juga Pangeran Kodok di Rawaindah, Ibu Norma di Babana, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Baik kalau begitu.
2: Buat Mbak Nita, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Lia. Sehat-sehat di Mamuju Tengah. Dan pendengar, kita beralih lagi ke penelpon selanjutnya di siang hari ini dalam segmen Dendang Nusantara. Dendang Assalamualaikum.
3: Nusantara. Waalaikumsalam. Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, semangat sekali. Dengan siapa, di mana ini?
3: Sultan, Mbak Nita.
0: Pak Sultan, apa kabar, Ki?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sudah ikut makan siang, Pak Sultan?
3: Ya, sudah makan siang, apalagi dari masjid ini tadi.
0: Oh, alah, pantas. Ya, semangat sekali. Kita ternyata full maulid tangki lagi.
3: Maulid.
0: Oh, maulid. Daerah mana lagi itu?
3: Di sini, di Tajimane.
0: Baru maulid, di sana?
3: Ya, perbatasan. Mamuju yang Majene.
0: Banyak-banyak itu anu apa? Sokok ya kalau di sini.
3: Ya.
0: Kenyang sokok lagi ini Pak Sultan.
3: Alhamdulillah. Nah, diundang warga di sini, jadi kita ke sana.
0: Undang-undang Kak juga kapan-kapan.
3: Iya, insyaallah Kita ini kemari-kemari waktu hari Maulid di Galut 10, kenapa enggak ada yang datang?
0: Jauh kayak itu dari sini Galut 10.
3: Ya, sekitar 3 jam lagi.
0: Waduh, kirim sokoknya. Baik Pak Sultan, mungkin ya,
3: masih bisa Riki silahkan.
0: Ya bisa Pak, silahkan.
3: Ya dipilihkan saja lagunya Berget.
0: Lagunya Berget, ya, oke yang deh.
3: Yang penting Berget,
0: siap. Salam-salam oke, silahkan ya. Pak.
3: Ada tadi yang baru lewat, ada Ibu Lia, ada Pak Mahir di Tampalang, ada Sidan, ada Bubi, ada Kaimet, ada Maulana, ada Pak Acore, Ibu Murni, Ani di Botte, Bapak Wulan, Imida, ada juga Mama Nanda, Pak Salman, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Erwin di Jalan di Taman Sapi, ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, siapa lagi ini, Alia, Seriani, Rizky Amelia di Bala, Dahlia juga di Bala, ya semuanya saja. Pendengarnya Dendang Nusantara ini,
0: baik.
3: Dikecualikan kalau disebut lagi ya, kepanjangan itu. Jadi kasihan juga teman, mungkin ada juga mau masuk di belakang.
0: Baik, terima kasih nah, Pak.
3: Terima kasih Pak.
0: Sukses
3: selalu.
0: Terima kasih. Kita
3: masih dalam rangkaian ulang tahun RRI yang ke-81, selamat ulang tahun.
0: Iya Pak, terima kasih.
3: Angkasawan, angkasawati, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sultan yang lagi memonitor barusan pulang dari Maulid Nabi. Sehat-sehat Ki. Kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima lagi penelpon-penelpon selanjutnya. Kita mulai dari Pandeng Calawai. Mamat GS.

0: Ada pangan apa? Matiin rak banding.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
5: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

saya Sofan Ansari, PSK Satgasville Subang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Nah. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
3: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
4: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
2: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu

0: bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Nah, dia yang tetawara-wara, dia yang doa ini, nah, apa segala, bahkan dia yang anak-anak, melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Iya, itu biasa, aku silakan ikut kok. Iya, itu dikua STNK.
6: Apa itu?
5: Sudah tua, nakal kembali. Biasa terapatin tete memang anu, memang udah murah aja di sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Iya, itu biasa, aku mengkua itu maku pengantin baru tuh ini. Waspada tak punak, kita mesti tete. Temuan itu tete, waspada tak apa punak. Jarang nemento di sapo. Iya tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
7: Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443.
5: Ini Ustaz ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulbar edisi 13 September 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Edukasi kebencanaan pendengar BPBD Sulawesi Barat mengajak anak belajar sambil bermain. Inilah informasi pertama yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebagai bentuk pengenalan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sejak dini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan edukasi terhadap peserta didik Taman Kanak-kanak Raudatul Marwah di kantor BPBD Sulawesi Barat, Jumat 11 September kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fatta, menyampaikan bahwa edukasi kebencanaan sejak dini merupakan bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan edukasi kebencanaan sejak usia dini, di mana anak-anak diperkenalkan secara sederhana dan menyenangkan mengenai pentingnya mengenali potensi bencana, menjaga keselamatan diri, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Sambut Maulid, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengajak perkuat pelayanan haji. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Hikmah Haji dan Umroh Pertama pada Sabtu 12 September malam kemarin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut hadir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Amir Adado yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat karena berhalangan hadir akibat ada kegiatan lain di waktu bersamaan. Amir Dado menegaskan pendengar bahwa peringatan Maulid bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk kembali mengenal, mencintai, dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa nilai-nilai keteladanan Rasulullah menghadirkan kasih sayang dalam pelayanan, adab dalam pergaulan, dan integritas dalam menjalankan amanah harus menjadi fondasi kerja bagi jajaran pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk untuk kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh yang melayani jemaah haji. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga meminta pendengar seluruh jajaran untuk menangani urusan haji dan umroh di Sulawesi Barat untuk membangun ekosistem pelayanan yang profesional, transparan, humanis, dan berorientasi pada kepuasan serta keselamatan jemaah. Sementara itu, Kakanwil Kemenhaj Sulbar menyampaikan bahwa Maulid jangan sampai tidak berdampak. Kantor Perwakilan Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tema menebar dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menebar kasih, beradab, dan berintegritas dalam pengabdian. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak boleh berhenti pada seremoni belaka, melainkan harus memberi dampak nyata bagi umat.
Ia menjelaskan bahwa peringatan malam itu memiliki makna ganda, yaitu mengenang hari lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati hari lahir Kementerian Haji dan Umroh Indonesia yang dibentuk pada 8 September 2025. Ahmad Barambangi juga menyampaikan kebanggaannya pendengar atas keberadaan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang disebutnya sebagai satu-satunya kementerian serupa di dunia selain yang dimiliki oleh Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan lahan seluas 84 hektar berjarak sekitar 2 km dari Masjidil Haram untuk membangun Kampung Haji Indonesia.

Gubernur Soehardi Duka memberikan 50 beasiswa untuk mahasiswa kampus Unasman. Gubernur Sulawesi Barat, pendengar, masih dalam kilas Sulbar menyiapkan 50 kuota beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Universitas Al-Syariah Mandar atau Unasman. Beasiswa tersebut akan dibagi dua kelompok penerima, yakni 20 mahasiswa berprestasi dan juga 30 mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. Dalam sambutannya, Soehardi Duka mengatakan bahwa pemberian kuota beasiswa merupakan bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap mahasiswa Unasman, yang menurutnya jumlah tersebut sebenarnya masih bisa lebih besar. Ia mengaku ingin memberikan hingga 100 kuota beasiswa, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga harus mengakomodasi kebutuhan serupa dari perguruan tinggi lainnya di Sulawesi Barat. Soehardi Duka juga menegaskan, pendengar, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak akan masuk dalam proses seleksi nama penerima. Pemerintah cukup menerima daftar yang telah ditetapkan pihak universitas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Soehardi Duka berharap bahwa program beasiswa tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi kategori atau kriteria yang telah ditetapkan. Demikian, pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 13 September 2026. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang, sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
3: Masa covid.
2: Ya, kita gak bisa kemana-mana. Ngumpul-ngumpul.
4: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang. Dan
5: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk.
6: Setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
8: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
7: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
3: Beli dulu baru minta maaf.
7: Nanti minta maaf.
2: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
6: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Weh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adik sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada, tidak ada itu. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Wamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini. Akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda beragam lagu-lagu dangdut pilihan tentunya, dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, mau request atau sekedar bertukar sapa di udara, boleh bergabung pendengar di siang hari ini. Akan kami buka ruang interaktif hingga dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya di 0426 2322443 atau 0822 9609996. Kita coba terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut, Dangdut Allah kita. Assalamualaikum Pak Cinta.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Oh, Pak Rahim. Apa kabar di Kutai siang hari ini, Pak?
2: Oh, kabar baik. Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Aman di sana, Pak Rahim?
2: Aman, tapi belum hujan.
1: Ah, belum hujan juga di sana. Be.
2: Ya, saya dengar di Balikpapan sudah ada hujan.
1: Wih, Masya Allah.
2: Saya dengar ya informasi dari teman.
1: Weh, berarti tidak lama lagi tuh Kutai juga ikut
2: tidak hujan. Sama. Soalnya kalau sekarang ini sudah ada 2 bulan lebih belum ada hujan ini.
1: Ya. Kurang lebih kurang cuaca lebih, memang
2: lebih ya, sudah.
1: Iya, belum Pak. Ada hujan.

0: ya, berdoa saja.
1: Oh iya.
0: Baik ya, Pak Rahim.
1: Ya.
0: Siang hari ini mau dengar lagu dangdut apa? Di Kutai Kartanegara boleh request, silahkan.
1: Lagunya Rumah Irama. Judul lagunya Kata Pujangga.
0: Kata Pujangga. Untuk siapa ya ini Pak lagunya?
1: Lagunya untuk teman-teman pendengar RRI Persatu Mamuju, antara lain ya, ada Pak Sidan di Polman, Pak Haji Tondeng di Sidrap, di Bumi Nenek Malomo, kemudian ada Pak Core, Pak Salman, kemudian ada Rizky Amalia, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada Fadila, ada Asri di Wotul Timur, Santi Dendri Kanduri, ada Pak Syukur ya di Kutai Kartanegara juga di Kalimantan Timur.
0: Iya Pak.
1: Tetangga kecamatan ya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Persatu Mamuju, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Anita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahim dari Kutai Kartanegara. Stay tune terus bersama kami, standby di Pro 1 RRI Mamuju. Nanti kami putarkan lagu yang direquest. Selanjutnya pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Jangan lupa juga untuk Anda yang mau bergabung melalui chat WhatsApp juga boleh, nanti saya bacakan dan putarkan lagunya. Seperti ini ada dari Anto Dienrekang. Wah, selamat siang ke Anto Dienrekang. Mau minta lagunya Evi Tamala, Percuma. Baik, nanti kami putarkan. Kirim salam buat Zidan, Pak Syukur. Ada Pak Syukur di Kalimantan Timur, Pak Salman, Viko, ada Asri di Luwu Timur, Amar di Mamuju, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk Pak Anto di Enrekang, ya sehat-sehat di sana, nanti kami putarkan lagunya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Tondeng, apa kabar?
2: Lagi kalau juga kita.
0: Ya kurang lebih sama semua ya di semua daerah.
2: Iya. Nggak tahu kabupaten.
0: Iya. Apa ini kegiatan Pak Aji Tondeng?
2: Apa itu kak?
0: Apa ini kegiatan aman ji di Sidrap?
2: Ya tidak ada. Kita ini kan. Petani di sini. Tidak ada hujan.
0: Petani ini juga sawah-sawah begitu.
2: Bukan saya.
0: Oh bukan, tapi di sekitar situ begitu.
2: Iya.
0: Ya berdoa mami ki ini. Insya Allah semoga karena beberapa hari terakhir itu kayak mendung-mendung mi juga. Ada mi juga daerah yang hujan turun meskipun cuma satu kali seminggu.
2: Mama itu juga kita kecil sekali suatu ini.
0: Langsung saja kalau begitu, Aji Tondeng. Mungkin dengar lagu dangdut apa kalau di siang hari ini?
2: Lagunya Asep Irama.
0: Asep Irama yang mana?
2: Ya. Jauh ibu kalau tidak salah.
0: Asep Irama.
2: Calon ibu.
0: Ada ini. Baik. Untuk siapa lagunya?
2: Untuk saudara kita kalau ada siang tuh.
0: Baik.
2: Sama masuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Aji Tondeng sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat ki bersama keluarga di Sidrap. Kemudian ada Bunda Dewi juga di Sidra, minta lagu Cinta Kasihku. Salam untuk semuanya. Ada Penguasa Hati di Mamuju, selamat siang. Mau dengar lagunya Nana Mardiana, judulnya Permata Dinda. Terima kasih buat Penguasa Hati di Mamuju. Ada Dewi, Penguasa Hati. Kemudian pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dut.
3: Waalaikumsalam. Prodang Dut, dan Dut adalah kita, Om Wanita.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
3: Kali lagi ini dengan Sultan.
0: Pak Sultan kembali. Ya. Weh, jago berarti ini Pak Sultan, gampang tembus.
3: Ya, alhamdulillah. Dari tadi ini tembus, tapi
0: susah tonji.
3: Bersamaan dengan Pak Haji Kondeng.
0: Oh alah, bersamaan Ki.
3: WhatsApp kita telepon anu.
0: Iya, jadi ganti-gantian itu saya angkat. Ya, ternyata bersamaan Ki. Ya. Baik Pak Sultan, ya. Untuk Prodang Dut ini mau kita dengar lagu apa?
3: Ya, ikutan saja sama lagunya Pak Abdul Rahim. Roma Irama Pujangga.
0: Oke, baik kalau begitu.
3: Ya. Ya, langsung saja ya.
0: Iya, Pak. Silahkan.
3: Ya, ada Pak Durah tadi. Salam sehat yang ada di Kalimantan Timur. Ada juga Pak Haji Tondeng, Sidan, Maulana, KMS, Bobby, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Darmawati, Asriani, Omananda, Pak Salman. Ada juga Anto dan rekan Nuri Asri di Lubuk Timur, Rizky Amadia, Ibdalia di Bala. Siapa lagi ini? Erwin di Jalan Taman Sapi. Ada juga Ani, Nida, Papa Ulan. Ya semuanya saja tanpa harian dikecualikan ini dengan Pro Danduk Manita.
0: Baik, terima kasih.
3: Lagu dan untuk Manita. Sukses selalu menjalankan aktivitas.
0: Amin.
3: Asawati RRI Mamuju. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap, Pak Sultan.
3: Nyala untuk Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyala, Pak Sultan. Bukan hanya matahari ini yang menyala, Pak Sultan juga. Baik pendengar, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita akomodir kembali untuk pendengar-pendengar yang mau bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Boleh nomor teleponnya dicatat terlebih dahulu di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita awali siang hari ini dengan lagu dari Roma Irama, Kata Pujangga.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
6: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi, minuman. Cuman kenapa bilang kak?
7: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
5: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik. Makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang. Yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
4: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
5: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mami Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mami.
3: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti

0: aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya?
3: Lewat radio.
2: Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya.
8: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Halo RRI.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Informasi cuaca.
5: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
6: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
5: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
7: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
8: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
9: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pukul 16 saat ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda yang tetap memonitor kami dan juga bergabung dalam segmen ini. Dan selanjutnya pendengar, tak lama lagi akan kami hadirkan relay, juga akan menampilkan pengumuman dari Lomba Pidato Kebangsaan 2026. Dan Anda bisa bergabung dan tetap memonitor. Jadi untuk Anda yang mau tahu kelanjutan atau mau menonton lengkap penampilan dari 40 besar peserta Lomba Pidato Kebangsaan, siaran ulangnya Anda dapat mengaksesnya di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Dan saat lagi akan kami hadirkan pengumumannya secara langsung juga di ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: SAMM.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kalau saya tampil, seakan-akan saya juga ikut berlomba pidato. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kasat Wil Densus 88, Ibu Kepala Stasiun RRI Mamuju, Dewan Juri, dan terkhusus untuk orang tua yang hadir sampai dengan sore hari ini mendampingi putra-putrinya mengikuti lomba pidato, dan Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan hasil Dewan Juri, ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebagai menjadi pembelajaran. Ya, yang pertama temanya topik semua masuk, bagus. Hanya saja memang dari 40 peserta sampai selesainya peserta 40, saya dan beberapa dua dewan juri lainnya tidak menemukan pengajakan terkait dengan bagaimana sih mencintai tanah air, ya. Terus bagaimana sih toleransi itu dan bagaimana bela negara itu. Kalau kedalamannya bagus, ya, ada data yang ditampilkan. Saya juga googling-googling, ada juga salah datanya, ya. Ya nggak apa-apa, tapi itu juga bagian daripada usaha. Ada juga kutipan-kutipan yang membuat norma regulasi itu dibolak-balik. Ya, ada peraturan pemerintahnya duluan disebut, baru undang-undang dasarnya atau undang-undangnya. Itu terbalik. Itu beberapa kriteria yang menjadi catatannya Dewan Juri. Nah, ada juga yang nyambung dan tidak nyambung sebenarnya. Lebih diharapkan speak up-nya ini bukan bersuara keras, tapi speak up-nya ini bagaimana adik-adik kita atau anak-anak kita yang mengikuti lomba itu bisa memperhatikan arah temanya, tapi juga masuk ke daerah gitu loh ya. Misalnya memberikan contoh, ya untuk daerah Sulawesi Barat itu perlu kita jaga namanya toleransi. Perlu juga kita jaga. Bahkan tidak ada yang menyebutkan surat edaran gubernur, nah, itu penting ya. Salah satu misi daripada gubernur kita saat ini adalah bagaimana mengembangkan atau membangun sumber daya manusia yang berkarakter. Salah satu karakter ini adalah itu tadi, anak-anakku sekalian yang menjadi pioner untuk menunjang yang namanya melaksanakan yang namanya tentu mengarah kepada intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Berikutnya, tidak ada, kami juga panitia menilai nggak ada solusi, cuman hanya satu dua tadi yang memberikan solusi ini, makanya poinnya tinggi karena yang diminta adalah solusi, ya. Nah, termasuk juga kami juga menilai terhadap dengan pidato. Pidato itu beda dengan orasi, beda juga dengan puisi, ya. Kalau mau menari ya jangan ikut, bukan pidato itu, ya. Jadi pidato itu terstruktur, ya, tegas. Nggak usah juga tangannya main-main, nggak perlu. Ya, namanya pidato itu dia memang harus tegas di situ, ya. Kalau kita bermain gestur tubuh cukup bisa menunjukkan dan melibatkan audiens. Nah, sampai 40 peserta, ayah saya lebih tertarik kepada peserta yang siapa? Yang diam. Siapa itu diam tadi? Angkat tangan dong.
0: SMK Rangas.
1: SMK Rangas mana anaknya itu yang? Gak ada ya? Hadir ya? Enggak. Pulang ya? Jangan dia pulang, dia adalah idola saya itu. Coba membayangkan ya. Ya, beri aplaus dulu lah ya. Karena gini, tidak mudah ya, tidak mudah kita menguasai bahan itu yang terbeku di tempat ini. Saya lihat anaknya tenang dan sebenarnya memang kalau dibilang ada lagi tambahan, tadi saya minta kepala Pak Densus dengan Ibu Kepala RRI, ada nggak favorit? Ternyata memang dalam jurinya nggak ada favorit. Saya makanya berdiri aplaus itu, karena begitu dia ketahui bahwa dia salah, ya, dan seharusnya tadi dia jangan pulang, ya, karena saya mau berikan dia hadiah buat saya sendiri, karena ya nggak mudah ya, nggak mudah. Ini kan, ini artinya tidak ada yang terbaik, tidak ada yang merasa benar, ya, tidak ada yang merasa bahwa unggul. Ini sayang dia pulang, Karena itu tadi, mungkin dia merasa bahwa dia sudah enggak menang kali ya. Tapi enggak boleh begitu. Paling tidak, dia harus kita akui bahwa tidak mudah berdiri dan menyampaikan kembali apa yang mau ingin disampaikan. Saya lihat intonasinya, ya. Saya lihat cara dia juga menyelesaikan masalah, tidak gugup juga. Itu perlu kita hargai. Yang terakhir, kami dewan juri juga menilai dari penampilan. Semua sopan, baik, ya. Dari karakter cara menggunakan pakaiannya, terus sikapnya semua juga berwibawa, saya suka. Bahkan kalau pengertian penguasaan panggung berpidato itu beda dengan kalau kita baca puisi, beda dengan orasi, ya. Pidato penguasaan panggung itu yang kayak tadi yang kewalahan itu sampai dia temannya di situ. Padahal sebenarnya rahasianya gini. Anda kalau mau audiens bagus, ini kan di belakang kita kan sudah ada nih generasi muda speak up. Coba, saya coba ya. Coba kalau saya bilang kita coba speak up dengan tema kita hari ini. Yang pertama kalau saya bilang misalnya generasi muda speak up, nanti Anda semua baca ya, suarakan persatuan sebab apa? Sebarkan toleransi, ciptakan perdamaian. Boleh ya? Ah, coba. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang hadir di sini, apa tema kita hari ini? Generasi muda speak up yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, mari kita beri aplaus dulu. Kalau ada peserta 40 yang begitu, juara satu dia. Iya kan? Ini kan audiens harus diajak pidato itu. Yang berpidato harus audiensnya paham apa yang disampaikan. Nanti tiba-tiba kita bicara-bicara aja jengkel-jengkel itu ada teman-teman saya sana ngobrol-ngobrol. Nanti di sini dia ngobrolin saya gitu kan. Padahal sebenarnya ini panitia sudah berikan rahasia untuk menjadi yang terbaik ada di belakang. Berikutnya, panitia juga sudah memudahkan kalau saya jadi panitia, pesertanya itu ngundi, ya. Apa itu temannya? Ada topiknya, ada 4-5 topik ya. Kalau mau naik, undi dulu. Dia bicara topik apa, supaya bisa terbuka. Tapi itu nanti insya Allah tahun depan. Boleh ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ibaratnya mengantar saja, dan untuk saya mengumumkan, saya undang dulu Dewan Juri ya. Dewan Juri saya undang dengan hormat Ibu Hadra dan Ibu Winda untuk tampil juga ke depan. Sama-sama kita mengumumkan ya suara apa mengumumkan penilaian peserta yang ada. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang hadir baik guru maupun orang tuanya, panitia itu hanya menyiapkan piala penghargaan dan uang pembinaan hanya 1 dan sampai dengan 3. Ini ibu-ibu dewan juri mempunyai suara juga. Bilang, wah ini kalau dari 40 kita tambah dulu ya. Jadi harapan 1, harapan 2, harapan 3 kita berikan juga ya. Ya, terima kasihnya sama kebetulan ibu-ibu dewan juri saya sendiri yang bapak-bapak, jadi saya mengalah ibu-ibunya yang meminta dan diamini oleh Pak Kasatwil Densus 88. Kita beri aplaus lagi ya. Tapi Bapak Ibu jangan lihat nilainya ya, tapi di sini adalah kita menginginkan publik paham bahwa panitia hanya menyiapkan 3 hadiah dan sebenarnya untuk kita ini sedikit memaksakan Kasat Densus 88 dengan Ibu Kepala RRI Mamuju untuk menyiapkan, enggak dong, harus sampai dengan harapan 1 dan harapan 3. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengumumkan dari juara harapan 3 dulu, ya. Ya, juara harapan 3 dengan nilai 268,5 jatuh dari nomor jangan nomor urut, nanti cepat diketahui ini. Asal sekolah dulu ya, asal sekolah SMA Negeri 2 Mamuju. Nomor urut ya, nomor urut 5 atas nama Muhammad Aidil A. Ada ya? Ya. Juara harapan 2, ini diundang naiknya? Ya boleh, di bawah atau di atas? Pasangan 2 ini dengan total nilai 268,5 ya. Asal sekolah dari Madrasah Darul Mahfudz Leko Pakdis.
2: Wah, wow.
1: Ya. Nomor urut 28, Andi Pangeran Bayu Abadi. Ada ya? Ada. Ayo. Juara harapan 1. Harapan 1 dengan nilai 269. Asal sekolah SMA Negeri 3 Majene. Nah, nomor urutnya 23 atas nama Alhaya Dania Putri Ilham. Ya, ini harapan 3, harapan 2, harapan 1.

kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri,
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur ya.

0: yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesenan ibu nambah.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang untuk masyarakat situ.
3: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Aku ingin jadi reporter.
6: Kelak aku ingin jadi peluan.
7: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan host RRI Mamuju. Untuk Gema Saripati edisi 13 September pendengar 2026 bersama saya Nita Wahyuni, kami hadirkan rangkuman berita sepekan dimulai dari RRI Bone. Anggota DPR RI mengapresiasi pembentukan Satgas BBM Merah Putih di Kabupaten Bone. Hal ini dapat menjadi percontohan nasional. Laporan dari Suryani Arifin.
2: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
3: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurai antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
2: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Kita beralih ke Palu, pendengar. Di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah kebutuhan dapur maksud kami di pasar Manonda Palu mulai mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit. Berikut laporannya dari Nita Surbakti.
4: Aktivitas di pasar Manonda Palu atau dikenal juga dengan pasar Impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
5: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
6: dari
5: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
6: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
5: Iya.
6: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
5: Akhirnya untung kita yang nipis.
6: Jeruk nipis juga naik ya dari 4.000 5.000 jadi sekarang 12.000 ya.
5: 12.000 sekilo.
6: Telur juga naik ya?
5: Naik, mahal. Yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000. Yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
4: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang, sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, di antaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan dan pada akhirnya memperhatikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
0: Informasi lainnya pendengar dari RRI Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ekspor perdana 1.000 ton lebih komoditas unggulan. Laporannya selengkapnya bersama dengan Idam.
7: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.
7: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente termasuk tapioka di daerah ini.
7: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
8: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Smangaruka mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
9: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tohuna menggelar sholat istisqa minta turun hujan. Ibnu Abbas dari RRI Ampana melaporkan.
10: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
11: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
10: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lura dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Muballaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama kami pendengar dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 dari RRI Mamuju dan selanjutnya. Berita yang dapat kami hadirkan, Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju melaporkan.
12: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan tandon air.
13: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
12: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syara melaporkan.
0: Pendengar, dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
14: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
15: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
16: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
14: Okay. Ditambahkan, penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Mengenai hal itu akan dilaporkan oleh reporter Afrian Syah dari RRI Bau-Bau.
17: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
18: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waude Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
17: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
18: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, pendengar, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, dan juga para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut kami hadirkan dalam ruang dengar Anda feature yang akan disampaikan oleh Setiadi dari RRI Toli-Toli.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari pimpinan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, bahkan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Okay. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Okay. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Okay. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar ini. Ke depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Nah, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
0: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
4: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Skorwil 4. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Tampa Padang. Dan sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Ferdinand. Rekan Ferdinand, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak.
2: Apa kabar rekan Ferdinand sore ini?
3: Puji Tuhan baik, gimana kabarnya Mbak? Kiranya sehat selalu.
2: Amin, Alhamdulillah baik. Baik, silahkan informasinya kepada pendengar Prosat RRI Mamuju.
3: Ya, baik. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan dengan hormat perakiran cuaca esok hari pada tanggal 14 September 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Untuk pagi hari hingga dini hari diperkirakan secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 10 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara diperkirakan dari rentang 38 hingga 98%. Dan untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat dan dengan kecepatan 0 hingga 37 km per jam. Dan untuk peringatan dini esok hari yaitu perlu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Serta untuk informasi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan yaitu Balanipa, perairan Majene, perairan Sendana, dan perairan Polewali. Demikian perkiraan cuaca yang kami sampaikan untuk esok hari. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih, selamat beraktivitas.
2: Baik, rekan Ferdinand, terima kasih banyak informasi cuacanya di sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustaz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Kita awali informasi pertama pendengar, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan situasi lahan. Ahian Irsyada melaporkan.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik untuk sementara belum dapat dilanjutkan dan direncanakan bergeser ke tahun depan. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan terdapat dua kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar, yakni status tanah dan kondisi fisik tanah. Syakran Rudi mengatakan, pihaknya telah membahas kendala tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk rencana menggeser alokasi anggaran pembangunan fisik ke tahun depan. Lebih lanjut, pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar diharapkan dapat dimulai kembali pada tahun depan, sehingga seluruh sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan secara maksimal pada tahun 2027 mendatang.
2: Ada dua hal kendala untuk beberapa sekolah yang memang statuta tanah, jenis tanah yang di Polman ya. Kita belum bisa lakukan pembangunan fisik karena keadaan tanah, fisik. Sehingga kami sudah dibicarakan dengan Kementerian PU bahwa alokasi anggaran itu nanti kita geser ke tahun depan sehingga tetap pada pembangunan fisik sebagaimana rencana. Hanya ada pergeseran tempat saja. Kalau sudah jalan, karena sudah terinformasikan hari ini kita tunda untuk sebagian bangunan yang di Polman ya, sehingga bisa tahun depan dimulai programnya, sehingga hampir seluruh yang di Sulawesi Barat insya Allah tahun depan berjalan dengan baik.
1: Syakran Nurdi berharap melalui pembangunan sekolah rakyat tersebut, akses pendidikan bagi masyarakat di Sulawesi Barat dapat semakin terbuka, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
0: Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin. Adanya antrean di Polman dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Menanggapi antrean kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa antrian disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
1: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusyadam melaporkan.
0: Program Gerakan Ketuk Doors, Dinas Kesehatan dan Polda Sulbar berhasil temukan kurang lebih 300 kasus TBC baru di Sulbar. Marhadi Umar melaporkan.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Doors ini.
5: Program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 lebih tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sulbar, AKBP Dr. Mauludin mengatakan bahwa program ini mencatatkan peningkatan strategis dalam penelusuran kontak erat baik anggota keluarga serumah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, angka masyarakat yang menjalani terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga mengalami lonjakan positif. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif Babin Kamtibmas yang bertindak sebagai pendamping minum obat atau PMO bersama para petugas puskesmas di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Dors ini, sehingga kita optimis program Ketuk Dors, kolaborasi antara Polda Sulbar dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ini akan sangat optimal. Jadi peran Babin Kamtibmas selaku pendamping minum obat khususnya bersama petugas puskesmas di wilayah Sulawesi Barat ini sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Insya Allah dengan kerjasama semua pihak, sinergitas ya, secara strategis, insya Allah dengan satu ketukan, sejuta harapan, terwujud Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TDC pada tahun 2030.
5: Melalui sinergi ini, Bidokes Polda Sulbar dan Pemprov Sulbar berkomitmen terus memperkuat gerakan deteksi dini serta pendampingan obat secara berkelanjutan demi mewujudkan target Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar, PT Pupuk Indonesia menegaskan pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Hal ini disampaikan GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan terekam di aplikasi ePubers kios resmi. Petani yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke petugas penyuluh lapangan atau PPL setempat agar didata hingga tingkat pusat.
8: Hanya petani yang masuk IRDKK. Kios itu ada aplikasi ePubers. Ini aplikasi ini buat nebus. Kalau namanya itu nggak masuk ePubers itu, nggak masuk IRDKK, nggak akan ada muncul di situ. Jadi walaupun dia bawa uang, walaupun dia, saya nih punya lahan, 1 hektar, saya tanam padi, tapi nggak masuk di aplikasi itu nggak bisa. Bagaimana caranya biar bisa masuk di aplikasi itu? Diusulkan lewat PPL-nya. PPL yang mengajukan blablabla sampai pusat ya, sampai Jakarta. Nah, nanti Jakarta yang kepluk masuk di aplikasi itu.
7: Selain itu, Wisnu menambahkan jika menemukan kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga resmi, masyarakat bisa langsung melapor melalui nomor panduan yang tertempel di stiker head kios resmi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendala di angka 2,29%. Asmi Saleh melaporkan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29%.
10: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Kenaikan harga tersebut terutama didorong komoditas pangan dengan ikan layang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara via telepon Jumat 11 September 2026 mengatakan, inflasi year on year 2,29% merupakan perbandingan tingkat harga pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025. Ia menyebut ikan layang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni sebesar 0,31%. Komoditas tersebut kemudian diikuti ikan cakalang dengan andil 0,29%. Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari emas perhiasan di angka 0,20%. Kemudian cabai rawit dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas perikanan masih menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk inflasi Sulawesi Barat. Dua jenis ikan, yakni ikan layang dan cakalang, secara kumulatif memberikan andil 0,60% terhadap inflasi tahunan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus 2026 dibandingkan terhadap Agustus 2025 yang didorongnya komoditas ikan layang andilnya sebesar 0,31, lalu disusul ikan cakalang sebesar 0,29, lalu disusul emas perhiasan sebesar 0,2 dan cabai rawit 0,14 serta sigarik kretek mesin sebesar 0,14.
10: BPS mencatat kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi mengingat komoditas pangan khususnya ikan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Aturan ini untuk mencegah risiko resistensi obat di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Keparmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Julianus Dupabudi dalam dialog Mamuju siang ini di RRI Mamuju. Dialog yang mengangkat tema Dagu Sibu atau Dapatkan Gunakan Simpan dan Buang Obat itu digelar pada Senin 7 September 2026. Julianus menjelaskan antibiotik termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus melalui diagnosis dan pengawasan tenaga medis. Ia mencontohkan amoksilin dan ampisilin sebagai jenis antibiotik yang kini tidak lagi bebas dijual di toko obat maupun warung kelontong. Ia menambahkan pengetatan aturan ini merupakan hasil koordinasi bersama Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk menjaga efektivitas obat antibiotik dalam jangka panjang. Menurutnya, penjualan bebas antibiotik pada masa lalu memicu kekhawatiran serius di kalangan tenaga kesehatan.
12: Selalu kan ini masyarakat kalau asumsinya antibiotik itu bisa dibeli di warung selama ini. Biasa yang dulu-dulu kan di toko-toko kelontong juga biasa menjual obat-obat antibiotik. Contohnya biasa amoksisilin, ampisilin. Nah, untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. Obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa perlu pengawasan dari tenaga medis.
11: Lebih lanjut, ia mengingatkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi dapat menimbulkan resistensi, yakni menurunnya efektivitas obat tersebut untuk mengatasi infeksi di kemudian hari. Kondisi ini disebutnya risiko merugikan pasien dalam jangka panjang. Julianus menghimbau masyarakat untuk selalu memperoleh obat termasuk antibiotik dan sarana kesehatan resmi dari apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Ia juga mengajak warga menerapkan prinsip Dagu Sibu dalam mengelola obat sehari-hari demi kesehatan keluarga. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 13 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Triani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya.

0: dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Pendengaran masih di 99.2 FM di RRI Mamuju, dan Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. pendengar. Ya, di malam hari ini kita di malam Senin, pendengar, di malam besok tanggal 15 September 2026. Dan biasanya nih ya, hari Senin itu lumayan sibuk memulai hari karena anak-anak juga masuk sekolah, kemudian masuk kerja, jadi lebih sibuk di pagi harinya setelah libur di hari Minggu. Dan ada juga anak sekolah yang mulai liburnya di hari Sabtu, pendengar. Ya, dan seperti yang kita tahu tadi, ada tadi dari tadi pagi hingga sore tadi ya, di RRI itu ada lomba pidato kebangsaan bersama RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88. Ya, pendengar, ada Kesbang Polini Sulbar mengapresiasi lomba pidato kebangsaan yang diadakan oleh RRI dan juga Densus 88. Nah, pendengar, nah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Dery Wisdamir, mengapresiasi pelaksanaan lomba pidato kebangsaan digelar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju bekerja sama dengan Satgas Wil Sulawesi Barat Densus 88 AT Polri yang dilaksanakan di kantor RRI Mamuju Minggu tadi 13 September 2026. Nah, Bapak Darmis Damir ini juga selaku juri juga dari tiga orang juri ya. Nah, beliau mengatakan lomba ini menjadi salah satu cara untuk mengukur dan membangun sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter sejalan dengan misi ketiga Gubernur Sulawesi Barat. Nah, beliau juga menjelaskan lomba pidato kebangsaan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta pada babak penyisihan sebelum akhirnya disaring menjadi 40 peserta yang tampil pada babak final pagi tadi hingga sore. Ya, Darwis Damir juga menyampaikan kebanggaannya melihat semangat generasi muda Sulawesi Barat dalam mengikuti kompetisi tersebut. Dan beliau juga mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan lomba, dan hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi tim penyelenggaranya ke depannya. Juga memberikan semangat kepada peserta yang belum berhasil melaju ke babak final maupun yang belum meraih juara agar terus mengasah keterampilan berbicara di depan umum.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Ya, pendengar Aeropro satu maupun dimanapun Anda berada, di malam hari ini sesaat lagi kami akan bergabung ke Radio Pusat Pemberitaan untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Sore terakhir jam 4 ke pasar.
9: Kontak kita Pak, bilangnya.
8: Jaringannya hilang. Oh, enggak.
10: Ada lagi. Kabarnya
8: kabar. Ini jaman yang
10: buruk lah.
8: Enggak, semoga.
10: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat
9: ini. Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak Bu?
8: Kan ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakhir pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugrah Suma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik tegak dan lupa kerja keras juga, dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memperoleh pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Mimbar Katolik, meneguhkan iman, menyebarkan kasih, menerangi kehidupan.
1: Iya, pendengar masih di 96.2 FM di RRI Mamuju, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026, dengan tema Pengampunan Tanpa Batas Sebagai Wujud Belas Kasih Allah, yang akan dibawakan oleh Ayu Prante Batusalu Esfil, selaku penyuluh agama Katolik Kanwil Kemenag Mamuju. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara-saudari pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kali yang pertama ini saya Ayub Rante Batusalu, penyuluh agama Katolik Kanwil Kemenak Mamuju, dapat menyapa pendengar sekalian dalam siaran mimbar agama Katolik. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin membagikan renungan dengan tema pengampunan tanpa batas sebagai wujud syukur atas belas kasih Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ya mungkin dalam keseharian kita, kita seringkali merasa bahwa kesabaran manusia ada batasnya. Ketika kita disakiti berulang kali, ego kita berbisik bahwa kita memiliki hak untuk marah, membalas, atau setidaknya menutup pintu maaf. Namun, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengajak kita untuk melihat pengampunan bukan sebagai beban moral, melainkan sebagai aliran kasih yang logis dari orang yang tahu diri bahwa ia telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak, kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dalam Kerajaan Surga, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan cinta yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah akal kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami, terutama untuk membagikan kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan yang ditawarkan oleh gereja, saya mengutip 3 bacaan yang dalam bacaan pertama berasal dari Kitab Putra Sirak bab 27 ayat 33 sampai bab 28 ayat 9. Kemudian pada bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7 sampai 9, dan dari bacaan Injil yang menjadi inti permenungan kita pada malam hari ini, dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita dengarkan dulu dari bacaan Injil. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali.

Bersujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Petrus merasa sudah sangat murah hati ketika mengusulkan untuk mengampuni sampai 7 kali. Ya, mengingat tradisi saat itu biasanya hanya menuntut 3 kali pengampunan. Namun Yesus menjungkirbalikkan logika itu. Ia mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, Yesus ingin menegaskan bahwa pengampunan itu tanpa batas. Mengapa demikian? Yesus menjelaskannya melalui sebuah perumpamaan tentang hamba yang jahat. Hamba tersebut diampuni oleh rajanya dari utang sebesar 10.000 talenta. Ya, jumlah yang sangat besar. Jumlah yang mustahil untuk dilunasi bahkan sampai seumur hidupnya. Jumlah itu melambangkan utang dosa kita kepada Allah. Namun hamba yang jahat itu langsung keluar dan mendapati temannya yang ternyata juga mempunyai utang kepadanya. Utangnya itu 10 dinar. Lalu apa yang ia lakukan? Ia mencekik hambanya itu, ya kawannya itu, dan menyerahkannya ke dalam penjara sampai utang-utangnya itu lunas. Jumlah 10 dinar itu sangat kecil jika dibandingkan dengan utangnya dahulu 10.000 talenta. Lalu di akhir Injil itu Yesus mengatakan bahwa raja itu mengatakan bahwa hambanya itu adalah orang yang sangat jahat. Bagaimana mungkin ia memperlakukan sesama hamba tidak seperti yang dilakukan oleh raja itu? Raja itu mengampuni, ya, membebaskan dia dari hutangnya walaupun begitu besar jumlahnya. Tetapi ketika hamba itu mempunyai piutang kepada orang lain, ya sangat kecil, ia malah mencekik dan menyerahkan kepada, ya, ke dalam penjara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti hamba yang jahat ini. Kita perlu mengingat

bahwa kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ya, bahkan Allah dengan penuh belas kasih terlebih dahulu sudah mengampuni kita dengan kasihnya yang begitu besar. Ia merelakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus Tuhan kita, rela menjadi sama seperti manusia untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah. Itulah kita. Tetapi seringkali ketika orang lain bersalah atau berdosa kepada kita, kita malah menyimpannya di dalam hati, menaruh dendam atasnya, dan bahkan ya menuntut balas dendam akan apa yang ia lakukan kepada kita. Yesus dalam bacaan Injil yang kita renungkan menegur kita dengan begitu keras. Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak para pendengar, ya dimanapun Anda berada, mengingat atau merenungkan. Kira-kira apakah di hari-hari yang telah berlalu ini, ada orang yang menyakiti hati kita? Lalu apakah kita menaruh dendam atasnya? Atau apakah bahkan kita menuntut pembalasan? Jika sudah merenungkannya, saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Oleh karena belas kasihan, Raja mengampuni, membebaskan hambanya itu dari utangnya yang begitu banyak, lalu membiarkannya dia pergi. Yesus mengajak kita untuk berbuat demikian kepada siapa saja yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Dalam bacaan dari kitab Putra Sirat mengingatkan kita dengan sangat tajam tentang realitas batin manusia. Dikatakan di sana bahwa dendam dan amarah adalah hal-hal yang mengerikan. Menolak mengampuni orang lain selagi kita sendiri mengharapkan belas kasihan dari Tuhan adalah sebuah ironi iman yang fatal. Sirak menegaskan bahwa jika kita menyimpan amarah terhadap sesama, kita tidak bisa mengharapkan penyembuhan dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita berdoa memohon ampun atas dosa-dosa kita, sementara kita sendiri mencekik sesama dengan dendam? Melalui bacaan ini, kita diajak untuk mengingat akhir hidup kita dan menghentikan permusuhan. Pengampunan dimulai saat kita berani melepaskan hak untuk membalas dendam. Pengampunan dimulai ketika kita berani untuk membuka hati dengan penuh kerendahan hati menerima orang-orang yang mungkin pernah menyakiti perasaan kita. Sementara itu, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberikan pondasi teologis mengapa kita tidak boleh hidup egois termasuk dalam hal menyimpan dendam. Ia mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Jika hidup kita penuh sepenuhnya adalah milik Kristus, maka cara kita memperlakukan sesama harus mencerminkan Kristus.
Kristus yang kita miliki adalah Dia yang mengampuni para algojonya di atas kayu salib. Menolak mengampuni berarti kita sedang mencoba mengklaim bahwa hidup ini adalah milik ego kita sendiri, bukan milik Tuhan. Pengampunan adalah tanda mutlak bahwa Kristus benar-benar meraja dalam hidup dan mati kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali ya kita beranggapan bahwa kita ini manusia biasa. Kita mempunyai perasaan dan kita bukan malaikat apalagi Tuhan. Wajar saja jika saya merasa kesal terhadap mereka yang ya pernah menyakiti hati saya. Bahkan ya saya merasa dendam. Dan mungkin saya merasa saya harus melakukan pembalasan. Kalau perlu sesuatu yang buruk dia perbuat untuk saya akan perbuat lebih buruk kepadanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya kira pemikiran ini perlu kita hindari. Perlu kita tinggalkan pemikiran-pemikiran yang demikian. Mengapa? Jika hal itu terus terjadi, berulang-ulang kali berbalas-balasan, maka kita tidak akan menemukan damai dalam kehidupan ini. Karena kita akan melakukan pembalasan, lalu kemudian orang lain juga kembali melakukan pembalasan, dan kita pun meresponnya dengan pembalasan. Akan berjalan demikian terus-menerus tanpa batas. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah mengampuni itu demi kebebasan hati. Saat kita menyimpan dendam, kita sebenarnya sedang membangun penjara di dalam hati kita sendiri dan membiarkan orang yang menyakiti kita menjadi sipirnya. Mengampuni membebaskan kita. Kemudian perlu adanya ya kaca spion rohani. Setiap kali kita merasa sulit memaafkan sesama, mari kita bayangkan sakramen tobat atau momen-momen saat Tuhan merengkuh kita kembali setelah kita jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Kita mampu mengampuni hanya karena kita telah diampuni terlebih dahulu. Allah sendiri telah mengampuni dosa-dosa kita lewat sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Hal ini yang menjadi dasar bagi kita pengikut Kristus untuk juga melakukan hal yang sama. Sebesar, seberat, sebanyak apapun dosa-dosa kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Tetapi perlu juga diingat, seperti dalam bacaan Injil, hamba itu memohon. Kita juga mesti memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mohon bukan hanya dengan mulut, tetapi lebih pada tindakan. Kita memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita lewat sakramen tobat. Dan kita datang kepadanya membawa diri kita yang penuh dengan lumpur dosa. Ketika kita datang mohon kepadanya, Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian dengan tindakan, kita mesti juga memperbaiki hidup kita. Sebelumnya kita telah berbuat dosa, dan kedepannya berusaha untuk memperbaiki diri agar kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Hal selanjutnya yang kita lakukan setelah kita diampuni
kita diajak pun untuk mengampuni sesama kita. Dengan mengampuni, kita kembali berdamai dengan sesama dan berdamai dengan Tuhan sendiri. Semoga permenungan kita pada malam hari ini membawa berkat bagi kita, dan kita mesti mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Roh Kudus senantiasa memberkati kita.

0: Sayang, besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
0: Iya juga sih, tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
1: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
0: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
1: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
0: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
1: Oke, amin.

0: kamu, anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak, anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah, itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya, Pak. Yuk, sayang.

0: Ya Rifko belum datang juga ya Pak. Coba sampein telepon dulu ya Pak.
1: Sudah tak telepon Bu, tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi nggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, Ibu lihat dulu, apakah itu Arif? Pak iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah Arif, ayo masuk ke dalam dulu.
0: Sini nak, makan dulu yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, Rif, iki lo. Bapak tanya, kok menengah, Arif? Rif.
0: Arif, Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu? Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
3: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
3: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak nggak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Kelak, sampaikan kepada anak-anak kalian. Jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
3: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
3: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
3: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas. Jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
4: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel!
4: Kompak banget kan, Bu?
2: Iya.
6: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 hektar tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: Iya, pendengar masih di 100,2 FM dan Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi Radio Digital atau streaming di rri.co.id pendengar. Dan kita telah ikuti bersama mimbar agama Katolik untuk edisi malam hari ini dan mungkin dan lanjut drama radio dengan judul 2 Hektar Tanah produksi RRI Sintang. Dan selanjutnya untuk program acara Ngobras di malam hari ini, kami akan menghadirkan siaran ulang dengan tema menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lebih baik minta maaf daripada minta izin.
2: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
1: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf,
1: nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mamuju malam ini.
5: Mamuju malam ini.
6: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini Pro 1 RRI Mamuju kembali hadir menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah pendengar, di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat tentunya dengan kehidupan banyak orang, kehidupan kita sendiri juga terkhususnya. Dan topiknya pendengar yaitu menemukan versi terbaik diri melalui ruang aman dan dukungan positif. Nah pendengar, di tengah berbagai tekanan hidup, tantangan sosial ya, ini tantangan hidup dan lain sebagainya ini, hingga pengalaman yang mungkin meninggalkan luka, ini setiap orang tentu berhak memiliki ruang untuk didengar, untuk divalidasi rasa sakitnya, rasa sedihnya, supaya bisa tetap berkembang dan bertumbuh. Dan malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan Syakila Humairah di ruang dengar Anda. Ia adalah inisiator dua dari komunitas Ruang Diri dan tentunya malam hari ini kami ingin mengajak Anda juga untuk bergabung dalam dialog interaktif ini jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp juga, nanti kami bacakan, atau boleh melalui chat di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju yang saat ini sedang melakukan siaran langsung. Baik, kita menuju ke Kak Syakila di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Syakila.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak dan seluruh pendengar RRI Mamuju. Perkenalkan, saya Syakila Humairah. Saya inisiator dua dari komunitas Ruang Diri yang berpusat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih banyak Kak sudah memberikan kesempatan kepada Ruang Diri untuk berbagi cerita hari ini, khususnya tentang pentingnya memiliki ruang aman dan dukungan positif dalam proses kita bertumbuh menjadi versi terbaik diri.
6: Baik, terima kasih kembali. Kami ucapkan terima kasih juga telah hadir memberikan telah hadir di ruang udara, memberikan kesempatan untuk kami bisa berdiskusi banyak dengan Kak Syakila di malam hari ini. Terkait dengan komunitas Ruang Diri, Kak Syakila, ini adalah komunitas yang seperti apa? Boleh dijelaskan?
7: Baik, Kak. Jadi, Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Mm-hmm. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Mm-hmm. Nah, nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Jadi, Ruang Diri ini hadir sebagai safe space, ruang yang aman, suportif, inklusif, dan humanis. Mengenal dirinya, bertumbuh, dan berkembang. Mengembangkan potensi terbaik yang dia punya.
6: Mm-hmm, keren sekali. Ini komunitasnya, kau boleh tahu sejak kapan berdirinya?
7: Oktober 2025, Kak.
6: Wih, baru ternyata di Oktober ya, 2025. Ini kalau boleh tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi kakak sebagai ini salah satu inisiator? Karena saya lihatnya sih ada inisiator dua, mungkin ada inisiator satu. Ini apa yang melatar belakangi akhirnya dibentuklah Ruang Diri ini yang menjadi wadah bagi teman-teman yang mau mengembangkan diri dan juga teman-teman yang mau mungkin berbagi cerita terkait dengan kesehatan mental mereka. Seperti apa, Kak Syakila?
7: Saya mau kasih sedikit profil juga. Mm-hmm. Ruang Diri ini dibangun oleh orang-orang yang peduli dengan kesehatan mental, peduli dengan kondisi diri seseorang, dan peduli sama orang yang membutuhkan support system. Kami di Ruang Diri ini terdiri dari berbagai background, Kak. Ada psikolog, ada profesional sebagai di berbagai bidang, mahasiswa dan relawan, termasuk juga beberapa teman-teman dan tim kami sendiri itu penyintas, Kak. Mm-hmm. Dan kebetulan saya sendiri adalah penyintas bullying, Kak.
6: Kakak Syakila sendiri adalah penyintas bullying yang menjadi inisiator dari Ruang Diri. Ini kalau bisa disimpulkan berarti ada proses penerimaan diri dan proses berdamai jadinya akhirnya menghadirkan ruangan ini. Apakah seperti itu, Kak Syakila? Atau bagaimana perasaan Kak Syakila sejauh ini? Wah, sepertinya kita agak terputus koneksinya dengan Kak Syakila, pendengar, karena malam hari ini kita terhubung dengan beliau menggunakan Zoom. Nah, untuk pendengar mungkin yang memiliki kasus yang sama, perasaan yang sama, nah di malam hari ini kita bisa sharing-sharing, bisa diskusi bareng bersama dengan Kak Syakila yang merupakan inisiator dua dari Ruang Diri, komunitas yang dihadirkan katanya tadi sebagai tempat untuk mengembangkan diri, tempat untuk berbagi kisah untuk orang-orang yang mungkin memiliki tantangan hidup, untuk orang-orang mungkin yang tidak memiliki harapan bisa jadi. Nah ini Kak Syakila sudah terhubung kembali bersama kami.
7: Sudah, Kak.
6: Baik. Sudah, Kak. Boleh dilanjutkan, Kak Syakila. Silakan.
7: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri. Mm-hmm. Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog. Dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun. Untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak.
6: Wow, 7 tahun ke psikiater karena dibully. Ini parah sih. Ini.
7: Iya.
6: Tapi akhirnya sekarang sudah tidak ke psikiater lagi, Kak Syakila.
7: Sudah Kak, sudah selesai dari awal tahun kemarin.
6: Wih, Masya Allah, keren sekali Kak Syekilah. Ini mungkin banyak juga yang mengalami hal yang serupa, tapi tidak mau mungkin ke psikiater, tidak tahu apa yang masalah di dirinya. Ini kalau dari Syekilah sendiri sebagai seorang penyintas, ada tips untuk mengendali diri sendiri dan akhirnya kapan kita sadar bahwa ternyata kita butuh ke psikiater?
7: Boleh banget Kak, jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Mm-hmm. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan gak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya, ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Dan mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
6: Jadi sepenting itu Kak Syekilah, super sistem lingkungan yang ramah juga berarti?
7: Iya Kak, karena lingkungan itu yang mempengaruhi proses kita pulih Kak, kan itu yang lebih dekat dengan kita.
6: Pernah tidak Kak Syekilah merasa bahwa lingkungannya tuh tidak ramah terhadap mungkin orang-orang yang punya kesehatan mental, orang-orang yang dibully namun terus-terusan dibully, orang lain diam meskipun tahu? Apakah ini juga terjadi di Kak Syekilah sendiri atau di teman-teman lain yang dari komunitas Ruang Diri?
7: Ada Kak, beberapa teman-teman juga ada yang gak mendapatkan support system. Karena kan manusia itu pada dasarnya makhluk sosial kan Kak. Jadi menurut saya saat seseorang menghadapi tekanan hidup, kecemasan, kehilangan atau masalah lainnya, kehadiran orang-orang yang merasa aman secara emosional itu bisa bikin proses pemulihan jadi lebih sehat. Kadang support system itu nggak selalu kasih solusi. Kadang cukup dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi rasa diterima atau sekedar bilang aku ada buat kamu, itu sangat berarti buat seseorang Kak. Misalnya kayak ada orang menangis, cukup kita duduk aja di dekat mereka, nggak perlu ngomong apa-apa, itu udah membantu sekali.
6: Berarti mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin selama ini masih banyak tidak tahu harus berbuat apa kepada teman-teman mungkin yang lagi sedih, lagi punya masalah, itu ternyata cukup mendengarkan adalah salah satu hal yang mustajab ya bagi para penyintas gitu Kak Syekilah.
7: Iya Kak. Bagus. Soalnya orang kalau buat itu jarang yang mau kan Kak.
6: Boleh diulang Kak Syekilah, kurang jelas.
7: Kebanyakan orang jarang mau mendengar Kak.
6: Kebanyakan orang jarang mau mendengarkan. Padahal mungkin ini adalah salah satu hal penting ya. Makanya mungkin ke psikiater karena psikiater tuh mau mendengarkan kita dan memvalidasi perasaan kita gitu ya. Ini menarik pendengar, karena sebenarnya ini kita tidak tahu siapa saja bisa menjadi penyintas dan siapa saja bisa menjadi teman dari penyintas atau penderita kesehatan mental, pelaku bullying yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sebatas mendengarkan ternyata punya pengaruh yang sebesar itu. Ini adalah testimoni juga dari Kak Syekilah. Kalau Kak Syekilah sendiri ini selama 7 tahun menjadi korban dari bullying, ini apakah peran-peran di lingkungan yang sekitar Kak Syekilah ini betul-betul sudah hadir dengan baik? Ada pendengarkah yang selalu mendengarkan Kak Syekilah, dan seberapa efektif hal tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain dibandingkan itu?
7: Selama 7 tahun itu aku 1 tahun itu depresi berat Kak, dan ngurung diri di kamar. Dan itu tuh beberapa dari keluarga aku, cuma mereka nggak bilang sabar ya, cuma mereka ada dan memperlakukan aku kayak kehidupan biasa aja. Mm-hmm. Jadi aku merasa aku nggak ditinggalkan, cukup mereka bilang udah makan kayak gitu aja. Jadi emang di mana kita tinggal, kayak lingkungan itu emang berpengaruh sekali kak buat proses kemudian.
6: Dan akhirnya Kak Syakilah lah yang menjadi salah satu inisiator dari komunitas Ruang Diri. Komunitas berarti targetnya ini bagaimana orang-orang punya tempat mendengarkan gitu ya jadinya. Atau apa saja program dari komunitas Ruang Diri ini Kak Syakilah?
7: Nah, salah satunya itu Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu Kak. Ruang Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Vol 2 nya itu dengan penyintas bipolar Kak. Nah, kami juga memiliki program untuk perempuan dan laki-laki. Khusus komunitas perempuan dan laki-laki ya.
6: Itu seperti apa?
7: Kalau program perempuan itu sebuah ruangan yang dirancang khusus bagi perempuan untuk saling belajar, berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas diri, serta bertumbuh dalam lingkungan yang aman. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri, kami menghadirkan program yang namanya Mengurai Benang Kusut. Filosofinya itu diambil dari ungkapan Minangkabau yang berarti mengurai benang kusut.
6: Mengurai
7: program
6: benang kusut.
7: Program ini menjadi ruang bagi laki-laki untuk berbicara lebih terbuka mengenai emosi, tekanan hidup, relasi, dan berbagai tantangan yang seringkali sulit mereka ungkapkan karena stigma sosial. Kan ada nih kak kata-kata laki-laki tak bercerita. Kami ingin laki-laki itu punya ruang aman juga.
6: Jadi sebenarnya laki-laki juga sangat butuh ruang aman itu ya?
7: Iya kak, itu sangat butuh. Setelah kami melakukan riset sebelum membuat acara laki-laki itu menghakimi dan saling merangkul gitu kak. Jadi lahirlah Benang Kusut itu. Kami melakukan riset itu 2 bulan sampai 3 bulan.
6: Ini kalau boleh tahu ini sejauh ini dari November ya 2025 sampai dengan Juli 2026 ini sudah berapa banyak teman-teman yang bergabung dalam komunitas Ruang Diri ini dan apakah mereka semua adalah seorang penyintas atau bisa dari umum?
7: Kami seluruhnya di grup itu udah ada 200 lebih kak.
6: Banyak.
7: Dan kebanyakan dari mereka itu umum kak, ada yang penyintas, ada juga yang enggak, dan ada juga mereka yang mendampingi sebagai support system bagi keluarga mereka.
6: Jadi kita bisa bergabung ya dalam grup itu sebagai support system. Wih, keren. Ini kalau boleh tahu juga apakah teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ataupun mantan dari korban bullying ini bagaimana akhirnya mereka bisa berdamai dan mau terbuka kepada orang bahwa wah saya ternyata sakit.
7: Biasanya itu di acara kami mereka akan bercerita itu di acara Ruang Temu kak. Soalnya kan yang bercerita penyintas. Dan jadi mereka kayak kemarin ada yang cerita itu salah satu mahasiswa itu lagi depresi karena cerita kakak narasumbernya ini. Dia tergerak, dia bilang kalau dia lagi stop ke psikiater karena dia stres, skripsinya nggak selesai. Dan dia ngantuk katanya. Jadi di sana kami saling merangkul, gak apa-apa kakak cukup dulu, istirahat dulu, gak apa-apa. Dengan kakak datang ke tempat kami, berarti kakak udah mampu untuk bangkit lagi dan semangat untuk berjuang kembali.
6: Ini range usia dari teman-teman yang bergabung di Ruang Diri ini berapa, Kak?
7: 19 sampai 40,
6: Mas. Wow, dan di usia yang semuda itu mereka ada yang salah satu penyintas?
7: Iya,
6: wow.
7: Kan penyintas ya.
6: Ini kalau Kak Syakilah melihat hal ini, yang mungkin anak muda masih sangat muda justru bisa menjadi penyintas juga, baik itu sebagai korban bullying atau masih dalam masih menjadi orang yang dibully ataupun terganggu kesehatan mentalnya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab hal ini di era yang sekarang di mana mungkin selalu digaungkan bahwa keberagaman itu adalah hal yang menguatkan, namun justru ini tidak apa ya, tidak didapatkan oleh beberapa orang. Apa sebenarnya gap dari permasalahan ini, Kak Syakila?
7: Oh, biasanya itu kalau zaman sekarang ini pengaruhnya yang sangat besar itu dari gadget, Kak, sosial media.
6: Oh ya, gadget. Why? Kenapa?
7: Nah, rata-rata anak sekarang itu ya gadget. Kan sekarang apapun gampang diakses ya. Di sosial media itu gampang sekali mereka akses. Kayak TikTok kita kan nggak ada batasan umur ya, dan nggak bisa difilter gitu, kayak YouTube kan ada khusus YouTube Kids kayak gitu. Nah, jadi pernah mereka pengaruhnya di sosial media itu ada kan sekarang yang bikin dari AI itu yang kayak kucing membunuh kayak gitu. Jadi mereka terinspirasi dari sana, Kak, biasanya korbannya, pelakunya.
6: Berarti sosial media itu bisa dikatakan bahwa ternyata separah itu juga ya dalam hal ini.
7: Iya, Kak, sangat mempengaruhi.
6: Nah itu dia pendengar, mungkin banyak kampanye-kampanye atau apapun itu yang mengatakan bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial, karena mungkin apa yang kita anggap lucu-lucuan ternyata itu ke orang lain bisa separah itu dampaknya. Makanya dalam hal apapun kita harus bijak bermedia sosial. Dan karena ini ternyata menjadi salah satu dampak terbesar dari teman-teman yang mengalami atau masuk dalam Ruang Diri ini, yang terdampak dari tsunami informasi dari media sosial. Nah, kalau sejauh

0: Tim intinya ada 7 orang, Kak, dan 4 di antaranya itu background-nya itu psikolog semua, Kak. Lulusan S2
1: Walah.
0: psikolog.
1: Berarti ini adalah sebuah komunitas yang apa ya? Ini dilengkapi oleh psikolog. Berarti ini bisa konsul gratis.
0: Bisa, Kak. Biasanya setiap selesai acara kami kasih konsul gratis, Kak.
1: Kalau
0: Buat 10 orang yang tepat waktu.
1: Oh, 10 orang yang tepat waktu bisa konsul gratis, Masya Allah,
0: Iya.
1: keren. Ini keren sih karena banyak mungkin anak muda juga sekarang yang termasuk dari salah satu penyintas namun tidak mau membuka diri karena mungkin beragam stigma-stigma negatif dari masyarakat. Ini kalau Kak Syakila melihat hal ini seperti apa?
0: Nah, bagi korban itu biasanya mereka takut untuk bilang ke orang tuanya atau orang terdekatnya kalau dia itu lagi dibully. Karena kami beranggapan, Kak, takutnya pelaku akan semakin melakukan tindakan bully yang lebih ekstrim karena kami ngadu itu. Tapi ternyata setelah aku cerita dan aku ngalamin, karena aku nggak pernah ngomong ya, Kak, di rumah kalau aku dibully selama 3 tahun itu. Terus ternyata karena diam itu juga lah yang mengakibatkan aku depresi. Sebenarnya nggak semua orang tua kok akan membiarkan anaknya dibully gitu. Cuma bagi kami korban kan ketakutan kami akan semakin ditindas atau enggak nantinya keluarga kami yang akan kena. Nah, jadi kami mengendap, Kak. Tapi karena ruang diri ini didirikan buat bagi saya sendiri, buat teman-teman penyintas bully itu supaya bisa bercerita. Jadi kami biasanya kalau ada yang mau cerita, kami bilang anonim aja namanya, nggak apa-apa.
1: Setuju sih, karena orang mungkin tidak mau seterbuka, banyak ya, orang mungkin tidak mau seterbuka itu karena pendapat-pendapat orang juga biasanya justru bukan menguatkan tetapi justru makin membuat teman-teman yang menjadi korban bullying atau teman-teman yang mengalami kesehatan mental terganggu kesehatan mentalnya justru semakin down. Ini apakah pernah Kak Syakila rasakan?
0: Pernah, Kak. Jadi ketika kan awal-awal saya belajar buat speak up tentang bullying ini, ada salah satu ya termasuk teman dekat juga kita bilang kayak gini, ngapain cerita tentang kamu dibully, nanti kalau menikah laki-laki nggak mau sama kamu, kamu kelihatan lemah deh. Itu makanya dekat sama Tuhan, rajin sholat. Sebenarnya itu nggak ada pengaruhnya sih, Kak, tentang kedekatan kita sama Tuhan atau apa gitu. Kan sensoris stres orang ini beda-beda ya, Kak. Mungkin bagi orang diketahui nama ayahnya ada ayahnya aja itu biasa bagi sebagian orang, dan ada bagi sebagian orang itu nggak terima. Nah, kan kalau bercanda itu kalau kedua pihaknya sama-sama ketawa ya, Kak. Tapi kalau salah satunya aja yang ketawa berarti itu kan sudah masuk bully, Kak. Nah, kayak aku ini juga dulu sakit, Kak, ada beberapa penyakit lah gitu. Jadi di kampus itu aku dibilang nggak usah dekat sama dia, dia tuh buat penyakit menular, nanti menular sama kamu. Terus aku dikucilkan. Itu sering sih, Kak.
1: Wah, lumayan parah juga ya. Berarti kisah dari Kak Syakila ini, namun akhirnya sekarang Masya Allah bisa sembuh dan bisa tampil dengan percaya diri, salah satunya hadir di Pro 1 RRI Mamuju. Motivasi apa, Kak, yang paling menguatkan Kak Syakila akhirnya kayak, oh saya harus bangkit, tidak bisa begini terus?
0: Itu ketika aku depresi, itu kan aku gak pernah keluar kamar ya, Kak. Waktu aku tuh berubah. Orang malam tidur, aku malam itu bangun. Dan jam 6 pagi itu aku tidur. Aku tidur sampai jam 11. Nah, ada suatu hari aku bangun, aku belum tidur dan aku keluar kamar. Aku nengok ibuku sama nenekku duduk di ruang tamu. Mereka cerita-cerita tentang aku berhenti kuliah dan nengok mereka sedih diam-diam, itu yang bikin aku

0: bilang kayak ini, kayaknya nggak aku sendiri deh yang luka. Kalau aku semakin ngurung diri, ternyata banyak nih yang akan ikutan hancur, bukan aku sendiri. Jadi titik balikku tuh ketika nengok ibuku dan nenekku di ruang tamu itu. Itu harus berobat lagi gitu.
1: Berarti satu yang pasti adalah orang-orang yang menjadi korban bullying atau orang-orang yang menjadi penyintas dari kesehatan mental ini, sebenarnya mereka bisa sembuh kalau mereka mau.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dari diri mereka sendiri, Kak.
1: Jadi dari diri mereka sendiri. Dan ini tentunya butuh dukungan dan lingkungan yang suportif, yang ramah kepada mereka.
0: Yeah.
1: Kalau dari kisah-kisah lain dari komunitas anak-anak di komunitas Ruang Diri, apa menurut kakak tuh kisah yang kayak, wah ini bisa-bisanya ada kisah seperti ini? Kalau bisa diceritakan di sini.
0: Kayaknya aku cerita dari narasumber sebelumnya aja deh, Kak. Soalnya itu kan udah diceritain di umum juga ya. Nah, kakak ini beliau itu korban perundungan dari kelas 2 SD, Kak. Nah, kakak ini juga korban bully fisik dan verbal. Beliau keluar masuk rumah sakit jiwa itu 3 kali nilainya. Nah, bagi beliau itu, ayahnya itu adalah superhero. Jadi ketika beliau dibully, biasanya beliau akan ngadu sama ayahnya dan ayahnya garda terdepan. Namun setelah ayahnya meninggal, beliau nggak dapat lagi nih superhero-nya. Nah, paling titik paling terlemah kakak itu ketika ibunya sakit. Ibunya sakit, masuk rumah sakit, dan kata orang sekitar itu, kakak itu yang melepaskan infusnya. Tetapi ternyata tidak. Karena kesalahan pahaman itu, kakak itu dibawa ke RSJ, Kak. Dan dirawat di sana. Dan kata kakak itu, setelah itu yang keduanya kakak itu pergi sendiri ke RSJ. Katanya di sana lebih aman daripada di rumah.
1: Wow, bahkan sampai ada anggapan seperti itu. Wah, ini betul. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa beberapa lingkungan itu ya justru darurat dari menciptakan lingkungan yang inklusif ya?
0: Iya.
1: Darurat lingkungan
0: yang inklusif. Dan kakak itu, beliau dibully sama temannya dan teman-temannya itu disupport sama orang tua mereka buat ngebully si kakak ini.
1: Wow. Lingkungan mana bahkan itu? Kok bisa? Ya Allah.
0: Ada kayak gitu. Bahkan ibunya nyuruh lempar aja, nggak apa-apa. Dia kan orang gila, lempar aja gitu. Padahal kakak ini bukan penyintas skizofrenia, Kak.
1: Dan dengan adanya jadi, ruang diri, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang seperti itu saat ini, Kak? Apakah ada perubahan?
0: Alhamdulillah ada, Kak, dan beberapa dari mereka yang awalnya datang ke kami sebagai penyintas, mereka sekarang jadi itu, Kak, jadi relawan di komunitas.
1: Wih, Masya Allah, padahal ini belum setahun ya, tapi betul-betul perubahannya sebesar itu. Dan perubahan-perubahan kecil itu pasti sangat bermakna buat mereka, Kak. Wih, keren sekali. Apalagi kakak sebagai inisiator adalah mantan penyintas gitu. Jadi tahu gimana rasanya, tahu bagaimana POV-nya juga. Ih, keren. Semoga ini kedepannya bisa lebih berjalan dengan lancar, Kak. Kalau dari Kak Syakila juga sebagai inisiator dari Ruang Diri, apa yang diharapkan selanjutnya dari komunitas ini tentunya?
0: Harapan kami sederhana, Kak. Semoga makin banyak masyarakat yang paham bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Sangat penting sama dengan menjaga kesehatan fisik. Kami juga berharap makin banyak orang yang berani mencari bantuan saat membutuhkan, karena meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah. Dan kami ingin Ruang Diri jadi tempat di mana siapapun merasa diterima, didengar, dihargai, dan punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya.
1: Iya, setuju, keren sekali Kak Syakila. Ini kalau dikaitkan dengan pemerintah, ini berkaitan dengan dinas atau kementerian apa ini Kak Syakila? Karena kayaknya banyak ini ya, 200 orang dalam satu tempat, dalam satu komunitas, terus kalau diam aja ini berarti ada yang salah ini.
0: Kami masih independen Kak, bergerak sendiri. Kami belum ada ikatan dengan dinas Kak, soalnya masih baru Kak. Kami berencana mau membentuk jadi yayasan.
1: Oh, mau jadi yayasan. Wih, Masya Allah, keren. Semoga kedepannya ini lancar, Kak Syakila.
0: Amin, Kak.
1: Dan semoga Kak Syakila sehat selalu pastinya, tetap menjadi Syakila yang seperti hari ini, tidak kembali lagi ke masa lalu. Masa lalunya tuh cukup menjadi masa lalu aja, kalau perlu tidak usah dikenang. Dan semangat tentunya pastinya untuk semua teman-teman penyintas, baik itu kesehatan mental, korban bullying, ayo bangkit, pokoknya mulai dari diri sendiri, mulai bercerita, dan untuk teman-teman yang lain juga belajar untuk mendengarkan. Dan terima kasih Kak Syakila malam hari ini sudah hadir bersama kami, mau berbagi cerita baik diri sendiri maupun teman-teman yang ada di komunitas Ruang Diri. Dan pendengar demikian, dan pendengar demikian ngobrol bareng komunitas malam hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini kalau lebih teliti lagi Anda bisa mendapatkan poinnya apa sebenarnya inti dari hal ini yang bisa kita aplikasikan dalam hidup bermasyarakat dan atau menjadi makhluk sosial. Dan tentunya mari kita menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siapapun itu. Terima kasih. Saya Nita Wahyuni dan juga ada Kak Syakila, inisiator 2 dari Komunitas Ruang Diri. Ada juga tim operator Nurul Wahida. Pendengar mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak Beb, lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu nggak kuat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini pendengar. Dan bersama saya Putri di sini akan menemani Anda di hingga pukul 23 di malam. Bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0822 2960909 96.

0: Halo.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, oke. Okay. Siapa di mana?
1: Ini?
0: Siapa di mana?
1: Ini Rumi, dia, di Mbak Fitri.
0: Oke, okay. Asum. Iya, apa kabar?
1: Iya, Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini belum tidur, ini sudah jam 10. Oke. Halo?
1: Halo.
0: Ya.
1: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
1: Iya, setitik air.
0: Setitik
1: air.
0: Hujan. Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Ya, kirim salam dulu. Ada Erwin di Jalan Tamasaki, ada juga Asli Timur, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Anik di Boteng, ada juga Bapak Risalita Ludu, ada juga Dokter Kim Sadia Diadi, ada juga Pak Maher di Sapalang, apa kabar Pak Guru, ada juga Pak Yuni, Pak Sultan, terus ada juga Pak Salman, Abrang, Ibrang, Pak KMS, Pak Bobi, Sidang, ada juga Rizky Amalia, ada juga Italia Pandini, ada juga Indah, Isopeng, Asriani, Dina, Alia, dan semuanya pendengarnya Ruang Rindu Tanpa Terkecuali. Buat adik Fitri, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruan berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari penghuninya kali memuju Mbak Fitri. Penghuninya kali memuju.
0: Ini kayak kecil tadi suaranya, saya kurang nek kan ternyata. Mana suara di belakang kayak ini. Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Iya, Alhamdulillah.
2: Kalau kita sendiri, Putri, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, juga baik.
2: Lagunya Putri, lagunya Lilis Karlina yang judulnya Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Lilis Karlina.
2: Ya, rindu aku rindu kamu jadi satu. Itu dia.
0: Oh, ketika tiba-tiba itu.
2: Ombak di laut surut kita, cinta kita berdua juga pasang sayang.
0: Oke.
2: Kira salam dulu ini Mbak Fitri, Mbak yang mau masuk ini. Terus ada tadi Bu Mida, terus ada juga Ani, ada juga Ibu Dharma, terus ada juga KMS, Bu PS, Lama Mini, suaranya Pak KMS tidak ada lagi didengarin. Terus ada juga Pak Sultan, undangannya mungkin nggak lupa ini, diundang ini, nggak lupa siapa ini.
0: Saya jadi.
2: Terus ada juga Amar, ada juga Pak Juharudin, Pak Mahir juga. Terus ada juga Erwin di Jalan Tempat. Dan buat semuanya misalnya tanpa ada yang dikecualikan buat Putri. Buat Putri lanjut tugas kisah selalu menjalankan tugasnya. Doanya yang terbaik buat Mbak Putri. Terima kasih ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak-agak elek saya ini. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara-suara seraknya kayaknya ini sudah sempat tidur ini.
3: Iya Mbak Fitri, sudah di pembaringan ini.
0: Oke, apa kabar di sana? Hujan, sudah ada hujan kah?
3: Iya.
0: Di sana?
3: Kenapa?
0: Sudah ada hujan di sana. Di mana?
3: Kemarin malam hujan.
0: Oh, pantas.
3: Di malam Jumat.
0: Oh, pantasan. Itu siapa? Pangeran Kodok sudah muncul ya?
3: Iya, karena kodoknya sudah gembira.
0: Iya. Sudah ada air, tidak panas itu. Tidak terlalu panas sih. Oke.
3: Oh, masih bisa request lagu?
0: Lagunya siapa?
3: Kalau tidak salah itu lagunya Tommy Jepisa, Elisa.
0: Oh iya, Tommy Jepisa itu. Kalau Elisa. Iya.
3: Kirim salam, ada tadi Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Ani di Boteng, ada juga Pak Mahir, Sidan, Bobby Acore, ada juga Pak Salman, Alia di Tande, ada juga Gibrang, Kenik Janggo, siapa lagi ya? Ibu Dharma di Pulau Karampuan, ada juga Ibu Nurma di Babana, Antuk di Duri, Asri di Timur, ada juga Telia Pandini, Pangeran Kodok, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu Tanpa Terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, apa kabar Tamanan ini, Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Dari Taman Sapi.
4: Iya, betul sekali, Erwin.
0: Pak ya. Erwin, apa ya. Kabar?
4: Iya, alhamdulillah, kabar yang sama Mbak Fitri.
0: Oke, sama-sama baik. Alhamdulillah.
4: Iya, alhamdulillah juga.
0: Oke.
4: Oke, tapi di kamar saja lagu kenangan masa lalu Mbak Fitri ya.
0: Oh iya. Yang penting kenangan ya. Mau dikenang, mau mengenang, pokoknya kenangan. Oke.
4: Ya, kirim salam yang pada lewat tadi ada Ibu Ria. Terima kasih namanya. Terus ada juga Mardi Rawainda. Ada Ibu Murni. Terus ada juga Mida Diadi bersama Bapak Ulan. Apa kabar malam ini? Terus ada juga Ani di Bote. Ada Johairuddin di mana itu, di Pasada juga. Terus ada juga Pak Rizal, ada Pak Mahir di Tapalan. Apa kabar semua? Terus ada juga Sriani di Majene bersama Alia, ada Lesardino, Fadila, ada Dina. Terus ada juga Pak Salman di Teluk Lombok bersama Pak Sultan, Perusahaan dan Monitor, Daban Sidan, ada Medi Parma, ada Bapak Yuli di Lomban sana. Terus ada juga Anto Dintekan bersama Asri di Teluk Timur, ada Dasmati di Pulkar, terus ada juga Kibran di Buka-Buka bersama Pak Abrahan, ada Bayan Putra juga. Ya pokoknya sama-sama aja di tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu dari Dedi Dores, Setitik Air, dan lanjut Aku Rindu Aku. Rindu Aku Rindu Kamu. Nini Karlina dengan Doel Sumbang.

0: Iya, pendengar kembali lagi di ruang rindu memori lewat live. Oke, langsung saja kita terima penelpon. Halo. Halo. Halo. Malam. Oke. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, ruang
1: Buat
0: rindu.
1: rindu, buat berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Ya, Sultan lagi.
0: Sultan.
1: Ya.
0: Mana ini suaranya?
1: Belum tidur ini. Mau dengar dulu suaranya Mbak Fitri monitor. Iya, habis makan.
0: Sultan, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke.
1: Halo?
0: Ya, halo. Ini
1: Iya,
0: saya sedang
1: kabar.
0: memperbaiki kayaknya. Aku tidak ini.
1: Kabar baik ini. Bagus suara ta ini didengar di HP besar.
0: Ya?
1: Iya.
0: Besar. Ini
1: Besar.
0: sayanya yang kurang dengar ini di sini.
1: Menggelegar.
0: Menggelegar.
1: Ya.
0: Saya
1: kecil suara tak lagi kembali.
0: Oh, karena memang saya ini.
1: Ya, kasih naik dulu, kasih naik.
0: Oke.
1: Ya, oke, mantap.
0: Bukan, ini headphone saya yang agak menghilang suaranya, jadi saya sedang menyesakan tadi.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
1: Ya. Ada mau request lagu ini?
0: Lagunya apa ya itu?
1: Mama Niki Abdillah.
0: Mama.
1: Ya.
0: Aku ingin pulang.
1: Ya, aku ingin pulang.
0: Ya, mami. Kalau saya mau mami, aku
1: ya,
0: ingin pulang.
1: Ini lagu diperuntukkan buat seseorang ya.
0: Oke.
1: Tapi tidak usah ya disebut inisialnya, yang dirasa aja ini.
0: Oh iya, boleh lah.
1: Ya. Salam dulu ya kali, apa mungkin ada masih ada mau bergabung di belakang? Ada tadi yang baru lewat itu ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Mida, Adi di Bontet, Pak Kaimis, sudah monitor, ada juga Bobby, Pak Mahir, Pak Rahim di Jakarta Negara, ada juga Pak Kumis, teman Anda, Pak Core, Maulana, Sidan, Anto di Trikanturi, Asri di Luwak Timur, Amar, Pangeran Kodo, Wirawaca. Mana lagi nih suaranya Pangeran Kodo? Muncullah karena sudah ada hujan di Rawa Indah.
0: Nah, iya.
1: Ya, semuanya saja pendengar ruang rindu, apa aja yang dikecualikan.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Fitri, sukses selalu, sehat.
0: Amin.
1: Oke, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Monitornya tolong dikecilin.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Fitri.
0: Iya, siapa ini? Di mana?
2: Dengan Indah di Sopeng.
0: Indah di Sopeng. Wih.
2: Iya.
0: Indah sekali.
2: Biar mami itu betis ku ini pegal-pegal ki antri di SPBU tadi jadi tapi tetap baik kan.
0: Ternyata di sana juga antri ya.
2: Jangan dibilang mulai dari Makassar sampai daerah itu Sulawesi Selatan itu antri BBM, susah gas, air juga kurang lancar, berarti cukup sudah penderitaannya ini masyarakat Sulawesi Selatan.
0: Kayaknya Sulawesi Barat juga macam gitu juga sih.
2: Iya, 11, sudah cukup nih penderitaannya kok dong, kapan pi berakhir itu?
0: Nah, itu dia. Tapi ya gimana ya?
2: Nggak tahu komentarnya gimana, Di.
0: Karena kalau masalah air ya ini karena cuaca memang. Tapi kalau masalah apa gas dengan BBM baru, kayaknya itu di luar.
2: Ya. Makanya ini no komen banget yang kita bisa komen ini betis yang lagi membeku sakit kadang berdiri kadang duduk kadang kena matahari. Masih untung ini tidak pakai skincare Ji. Kalau pakai skincare mati dia.
0: Nah, merah-merah mi muka dah.
2: Merah-merah mi muka kah? Pulang ke hitam di kembali.
0: Kalau ya semoga adalah solusi dari pemerintah untuk masalah BBM sama
2: BBM dengan gas.
0: Iya, amin. Tapi kalau masalah cuaca ya mau media apa pemerintah karena bukan kuasanya. Kuasa Tuhan kalau masalah cuaca ya.
2: Makanya saya bilang ini no comment saya ini sekarang kehidupan.
0: Iya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, amin. Dilancarkan rezeki.
2: Semoga cepat berlalu dan stabil kembali. Itu di harapan kita semua.
0: Amin. Again.
2: Request lagu apa ini, kenangan atau apa ya?
0: Kalau mau ya boleh kenangan, yang penting bukan kenangan.
2: Saya mau lagunya Deloitte. Mengapa harus jumpa?
0: Deloitte.
2: Ya, mengapa harus jumpa dengan keadaan seperti ini?
0: Mengapa harus antri?
2: Itu dia. Tapi kita alihkan ke lagu, mengapa harus jumpa?
0: Iya, karena belum ada lagu, mengapa harus antri? Siapa tahu di luar sana ada musisi-musisi yang terinspirasi dari suasana sekarang yang harus antri-antri ini, gitu.
2: Ya?
0: Oke.
2: Ada Fitri?
0: Iya, Deloitte.
2: Oh, alhamdulillah. Kalau begitu lagunya buat semua saja pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali. Terutama yang baru lewat semua tanpa terkecuali dan yang belum masuk juga tanpa terkecuali yang bisa tembus. Kalau tidak bisa kita tembus ya antri juga kayak menunggu di SPBU,
0: banyak mini antri dari tadi ini bunyi-bunyi.
2: Buat Fitri, selamat bertugas di NSS, selalu sukses terus.
0: Amin.
2: RR Mamuju juga tetap di udara, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, halo.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana ini?
3: Dengan Ani, di buat tekap Fitri, lagi sakit ini.
0: Pantasan, saya baru mau kayak ini, beda suara ternyata.
3: Iya,
0: nyeplu kah atau apa ini?
3: Nggak, tiba-tiba ini lagi sakit pula kan, sakit dari tadi pagi, nggak bisa bangun.
0: Semoga cepat sembuh.
3: Iya, makanya enggak terlalu mendengar. Kadang ku matikan, kadang ku kasih nyala. Makanya enggak mendengar.
0: Ini agak...
3: Tidak ku dengar orang-orang masuk.
0: Mode ini ya, mode... apa ini, gabut.
3: Iya, enggak tahu kenapa. Enggak bisa, Kak, gerak. Kalau gerak lagi sakit belakang.
0: Memang pernah seperti itu sebelumnya atau bagaimana?
3: Iya, pernah juga, tapi ini lain juga rasanya. Terlalu sakit sekali.
0: Okay.
3: Mending ini sedikit.
0: Nggak mencoba periksa dulu ya?
3: Nggak, cuman anu saja obat. Saya diminum sama apa namanya itu. Diurut juga nggak mampu.
0: Oke,
3: ya ikutan mes aja lagunya untuk semuanya.
0: Mes
3: aja lagi tadi yang pada lewat. Makasih juga sepanjang yang pada masuk ya, karena berapa cuma 2 orang yang saya dengar itu masuk. Yang untuk Mbak Fitri ya, semoga sehat juga selalu. Diberi umur yang panjang sama keluarga.
0: Amin.
3: Dan juga pendengar Mudah-mudahan kita semua sehat juga.
0: Amin.
3: Iya, itu aja Kak Fitri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu dari Tommy J. Pisa, Elisa.

0: Sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Iya, kembali lagi mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sudah mendengarkan lagu dari Niki Ardila, Mama, Aku Ingin Pulang. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya, siapa di mana? Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa ini, di mana, mau ke mana ini?
1: Yang Bobby Fitri.
0: Bobby.
1: Sepertinya
0: Bobby ini sedang flu, nih batuk-batuk ini.
1: Iya, masih belum sembuh ini.
0: Oke, masih bideng ya. Oke.
1: Oke.
0: Lagu apa ini malam?
1: Lagunya Bumper.
0: Bumpers.
1: Ya. Pelipur lara.
0: Pelipur lara.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Iya.
1: Saya mau kirimkan lagunya buat Santi.
0: Santi. Ya.
1: Ini namanya Santi Pelipur Lara. Iya, selamat malam. Kemudian ada Sultan. Siapa lagi? Ada Ibu Mida. Ada Teng, ada Pangeran Kodok, ada Bapak Ulan. Kemudian ada Dan, ada KMS, Asriani Alia. Kemudian Ibu Lia, Ibu Murni, Dharma Hati, Nurma. Ada Mbak Tiara. Kemudian Pak Salman. Ada siapa lagi ya? Semuanya saja di Fitri, tanpa ada yang terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Oke,
1: makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana ini?
2: Dari adik-adik, kakaknya Ulang.
0: Saya kira omnya ini. apa kabar?
2: Kabar, soal hampir tidur nih ini.
0: Aduh, tidak sempat itu dengar sampai lagu terakhir kalau hampir tidur itu.
2: Ya itu minta hampir tidak lupa ini ya lagu kenangan. Lagu mancanegara biar tidak diketahui artinya.
0: Nanti saya lihat apakah masih bisa satu lagi.
2: Kalau bisa, Jom Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
2: Iya.
0: Bon Jovi. Oke.
2: Okay. Iya, yeah, salam-salam tadi ada Pak Bobby. Ada juga Pak Erwin. Ada Ibu Lia, Pak Mahir, Bapak Rizal, dan semuanya tanpa terkecuali karena mungkin sudah tertidur barangkali. Ada juga Pak Sultan tadi. Untung Mbak Fitri, semoga sehat. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai ya pendengar, karena sisa 3 menit lagi di malam hari ini sebelum pukul 23 atau pukul 11 malam. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, dan kita tutup dengan lagu dari Bon Jovi, Bed of Roses. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: poi ti arita pandennato va barura che rona e sa tinja bella sana
1: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah budaya menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Karena marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan tak terdengarnya Roma Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz hari ini Minggu 13 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tempat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Pendengar, kembali bersama kami dalam ruang dengar Anda di frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan kami akan menemani Anda dalam berbagai rangkaian siaran hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Selamat mengikuti pendengar rangkaian siaran kami, dan pagi ini saya Nita Wahyuni akan menemani Anda memulai semuanya. Pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampak

Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam segmen dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi hingga dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami juga boleh bergabung nantinya. Silahkan menelpon di nomor 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan pagi hari ini pendengar kita kembali terhubung dengan Ustaz Kiai Haji Namru Asdar SAG dengan tema besar fikih ibadah. Dan topik kecil kita di pagi hari ini pendengar ada waktu-waktu sholat fardu. Sebagai pengantar kita terhubung dengan Ustaz Kiai Haji Namru. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silahkan Ustaz pengantarnya di pagi hari ini.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bertemu kembali dalam program Mutiara Subuh, di mana tema kita pada kali ini akan membahas tentang waktu-waktu sholat. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sholat lima waktu itulah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu-waktunya secara tertentu, yang mana pelaksanaan sholat-sholat lima waktu ini atau sholat fardu ini harus ya dilaksanakan itu pada waktunya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Telah ditetapkan waktu-waktunya. Artinya dia bersifat fardan muakkadan thabitan, ya. Sebut Alkitab. Jadi ketetapan waktu ini itu telah ditegaskan secara kuat melalui Al-Quran. Al-Quran telah memberikan isyarat, ya, atau petunjuk waktu-waktu tersebut, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dalika dzikra lidzakirin. Jadi

Baik Ustadz, teleponnya terputus. Baik pendengar, kita akan mencoba terhubung kembali dengan Ustadz Kiai Haji Namru di pagi hari ini. Karena ada satu kendala, ini sempat terputus dengan Ustadz Kiai Haji Namru.

Untuk Anda yang mau bergabung pendengar di pagi hari ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa Anda bisa bergabung setelah pengantar mungkin yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Namro. Anda bisa bergabung di pagi hari ini dalam layanan telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

Ya, kita lanjutkan tadi ya, bahwa waktu-waktu sholat ini itu juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang telah kami bacakan, waqimish sholata tarafayyin nahari wazulafa minal lail, ya, di mana dalam ayat ini dijelaskan bahwa laksanakanlah sholat itu tarafayyin nahar, di kedua ujung ya siang, yaitu yang dimaksud adalah sholat fajar atau sholat subuh dengan sholat asar. Kemudian wazulafa minal lail, ya, yaitu dua zulfatani, ya, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, ya. Ini dijelaskan dalam surah Hud. Kemudian dalam ayat yang lain, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasiqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di ayat ini dijelaskan tentang waktu daripada ya sholat zuhur, ya, kemudian juga di dalamnya masuk sholat asar, ya, dan isya'in, yaitu maghrib dan isya. Kemudian Al-Quran Al-Fajr

sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Ya, ini kemudian dijelaskan di dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari lailatul badri." Ya, dahulu itu pernah kami duduk-duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat ke arah bulan pada waktu malam purnama. Kemudian beliau berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian itu akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. "La tadamuna fi ru'yatihi an istata'tum an la taghlibu 'ala salatin qabla tuli syamsi aw qabla ghurubiha faf'alu." Jadi kalau kalian ya mampu agar tidak dikalahkan ya untuk melakukan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar dan sholat subuh dan sholat asar, maka ya Nabi menekankan ya kedua sholat ini. Lalu beliau membaca ayat tersebut ya. Jadi ini memberikan isyarat atau petunjuk ya tentang waktu-waktu salat di dalam Al-Qur'an. Jadi ada tiga ayat ini ya, itu menjelaskan tentang waktu-waktu salat, lima waktu. Kemudian adapun yang dijelaskan oleh As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi yang pertama hadis dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ya, malam yahdurul asra." Jadi waktu salat zuhur itu apabila matahari sudah condong ya, sudah lewat tengah hari, "wa kana dhillur rajul katulihi," di mana bayang-bayang seseorang itu sama ya panjangnya tingginya orang itu dengan bayang-bayangnya sama, "malam yahdurul asr," selama waktu asar itu belum masuk. Jadi maksudnya ini mulai condongnya matahari itu kemudian sampai pada batas bayang-bayang seseorang itu sama dengan tingginya ya sebelum masuk waktu asar. "Waktul asri malam ya tasfarru syamsu." Jadi waktu asar itu mulai masuk ya ketika tadi berakhir di waktu zuhur, yaitu bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, itu menandakan waktu asar sudah masuk dan sampai pada ketika matahari itu belum memerah ya. Kemudian waktu salat maghrib malam yaghib asy-syafaq. Jadi waktu salat maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai sebelum hilangnya syafaq. Syafaq ini adalah bayang-bayang matahari ya, yang menandakan itu belum masuknya waktu malam. Kemudian waktu salat isya ila nisfil laili al-awsat. Sedangkan waktu salat isya itu yaitu ketika semua bayang-bayang matahari itu sudah hilang sama sekali menjadi gelap ya. Itu berlanjut pada sampai nisfil lail al-awsat ya. Sampai tengah malam ya. Yang kedua, kemudian waktu salat subuhi min tulil fajri. Sedangkan waktu salat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar ya. Malam yang telah malam tatlu syams ya.
selama

0: belum sampai, selama belum terbit matahari. Jadi awal waktunya itu adalah ketika terbit fajar, kemudian akhir waktunya itu sebelum terbit matahari. Fa idza tala'at asy-syamsu fa amsik 'anish shalah. Maka apabila sudah terbit matahari, ya, maka tahanlah ya dari salat. Fa innaha taqdu baina qarni syaitan. Dan sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian juga ada hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW, ya, beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata kepadanya, kum, ya, fasallih tu, bangkitlah engkau, berdirilah engkau dan ya, salatkanlah. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk salat zuhur, ya. Fasalla dhuhra hina zalat asy-syams. Lalu Nabi SAW itu melakukan salat zuhur pada waktu itu ketika matahari sudah condong, ya, sudah melewati tengah hari. Tsumma ja'ahu al-'ashr, lalu ketika masuk waktu salat asar, Jibril kembali datang. Lalu berkata, "Kum fasallihu." Berdirilah engkau wahai Muhammad, ya, lalu salatkanlah. Maksudnya salat asar. Fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlu. Maka beliau pun salat asar. Ya. Ketika dhillu kulli syai'in mithlu. Ya, bayangan daripada segala sesuatu itu sama, ya, dengan bendanya. Tsumma ja'ahu al-maghrib, kemudian datang lagi pada waktu maghrib, lalu berkata, kum fasallihu. Bangkitlah engkau wahai Muhammad, lalu salatlah. Fasal maghrib hina wajabati syams. Lalu beliau pun melakukan salat maghrib, ya, itu ketika matahari sudah terbenam. Ya. Kemudian tsumma ja'ahu al-isya, lalu malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi pada waktu isya, lalu berkata, kum fasallihu, bangkitlah engkau, lalu lakukanlah, ya, salatnya. Fasalla al-isya hina ghaba syafaq. Ya, beliau pun kemudian melakukan salat isya itu ketika ghaba syafaq sudah hilang, ya, bayang-bayang merah atau syafaq, ya, di ufuk. Tsumma ja'a al-fajr, kemudian ketika Jibril kemudian kembali datang lagi bertemu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika waktu fajar atau subuh, hina barikal fajr, ketika fajar itu mulai menyingsing, ya, ketika sudah mulai nampak, ya, bayang-bayang matahari di ufuk. Awqala sabah al-fajr. Tsumma ja'ahu min al-qadi az-zuhra. Kemudian keesokan harinya, malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi SAW pada waktu zuhur. Lalu berkata, kum fasallihu. Bangkitlah engkau wahai Muhammad dan salatkanlah. Ya. Fasalla dhuhra hina sara dhillu kulli syai'in mithluhu. Lalu beliau pun melakukan salat zuhur ketika, ya, bayang-bayang segala sesuatu itu sama dengan bendanya. Tsumma ja'a al-'ashr, kemudian datang lagi pada waktu asar, lalu berkata, Jibril berkata, kum fasallihu, bangkitlah kamu melakukan salat. Fasalla al-'ashr hina sara dhillu kulli syai'in mithluhu. Maka beliau pun melakukan salat ketika bayang-bayang segala sesuatu itu, ya, dua kali panjang daripada bendanya. Tsumma ja'a al-maghrib waqtan wahidan lam yazal anhu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib. Ya. Di mana waktu tersebut itu sama dengan waktu kemarin. Artinya hanya satu waktu yang pada waktu yang sama Jibril datang di hari pertama dan di hari kedua pada waktu itu pula. Ya. Kemudian Maka dia ini datang lagi kepada Nabi SAW pada waktu Isya, ya, yaitu ketika sudah berlalu tengah malam, ya, atau dalam riwayat yang lain itu ada seluruh layu atau sepertiga malam. Lalu Nabi SAW melakukan sholat Isya, kemudian datang lagi Malaikat Jibril, ya, selanjutnya pada waktu bayang-bayang fajar itu sudah sangat memutih, ya. Jadi bayang-bayang matahari sebelum terbit itu di langit itu sudah sangat terang. Lalu berkata kum fasallihu, bangkitlah engkau untuk melakukan salatnya. Fasal fajar, lalu Nabi SAW melakukan salat subuh.
1: Baik Ustaz.
0: Maqala ma baina hadaini waqtaini waqtun. Antara dua waktu ini, yaitu waktu di hari pertama dengan waktu di hari kedua yang dijelaskan oleh Malaikat Jibril, itulah waktu salat masing-masing. Ya, hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ya. Saya kira ini penjelasan tentang waktu-waktu salat yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam. Baik, Ustadz, kita punya penelpon di pagi hari ini.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
2: Ya, Pak Salman di Polman Galombo.
1: Pak Salman, selamat pagi Pak Salman, silahkan tanggapan atau pertanyaan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada beberapa saya pertanyaan sekundian salat, karena ada perbedaan itu dalam salat asar dengan salat duhur, beda salat maghrib, isya dan subuh. Kalau dalam salat duhur dan salat asar itu, dalam salat itu diperdengarkan itu bacaan-bacaan, tidak bisa diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Fatihah sampai surat pendek, kemudian asar juga begitu. Sementara kalau salat maghrib dan isya dan subuh itu diperdengarkan secara utuh. Apa penjelasannya sampai terjadi seperti itu? Tentu ada hal-hal yang bisa kita sikapi dalam hal ini. Kemudian kalau salat isya itu kan dua rakaat pertama, kemudian dua rakaat terakhir kedua itu. Itu tidak diperdengarkan suara Al-Fatihah. Ya Mbak, minta penjelasannya Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Kita lanjutkan lagi ke Ustaz Kiai Haji Namru di pagi hari ini terkait dengan pertanyaan yang masuk dari Polewali Mandar. Silahkan Ustaz.
0: Oh iya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi dalam melakukan sholat ini ada kita membaca yang sifatnya jahar, ya, atau dijelaskan, dikerapkan, kemudian ada juga yang sifatnya sir, ya, atau tidak dikerapkan, ya. Nah, kenapa hal itu kita misalnya ya sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh itu pada dua rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah dan surah itu dikeraskan, ya, dikeraskan. Kenapa? Karena yang pertama tentunya ini adalah merupakan hal yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu yang dijelaskan, dicontohkan, diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian yang kedua, itu pada masa dahulu ada ulama yang mengatakan bahwa kenapa sholat isya dan maghrib ya atau subuh itu dikeraskan, itu karena pada waktu-waktu tersebut kondisi ya relatif aman ya untuk dikeraskan suara, tidak dikhawatirkan ada gangguan dari orang-orang kafir ya, sehingga itu dikeraskan. Sedangkan pada waktu sholat zuhur dan asar itu tidak dijelaskan ya. Jadi dari beberapa keterangan yang pernah kami dapatkan ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya Pak Salman ya. Ya.
1: Baik.
0: Kita kembalikan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ki Haji Namru atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat tidak hanya kepada penanya tapi kepada kita semua yang mendengarkan. Dan terakhir mungkin Pak Ustaz, karena kita juga telah berada di penghujung segmen, silahkan penutupnya di pagi hari ini.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan sholat ini sudah sangat jelas baik menurut Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah tentukan waktu-waktunya, dan ketika kita melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut, di situ ada batas waktu awal waktu, kemudian ada batas akhir waktu sholat, maka tentunya kita dalam kondisi melaksanakan sholat itu pada waktunya, artinya tidak berdosa ya. Yang berdosa itu apabila seseorang itu sengaja mengulur waktu kemudian dia keluar dari batas waktu tersebut ya. Tentunya adalah waktu-waktu yang afdal ya, ada waktu-waktu yang terbaik yaitu di awal waktu ya. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan masalah ini karena ini akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita apabila kita dapat melaksanakan sholat itu pada waktunya atau pada awal-awal waktu yang merupakan waktu yang afdal. Sekiranya itu dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penjelasannya Ustaz Kiai Haji Namru Asdar di pagi hari ini terkait dengan waktu-waktu sholat fardu. Semoga ini lagi-lagi, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua yang mendengarkan, menjadi ilmu baru dan bisa kita terapkan. Terima kasih Ustadz, dan demikian pendengar segmen Mutiara Pagi di hari ini. Untuk Anda yang ingin kembali untuk mengikuti, setiap hari Senin kami hadirkan Mutiara Pagi terkait dengan fikih ibadah. Dan saya Nita Wahyuni bersama dengan Ustaz Ki Haji Namru Asdar pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan berita Sulawesi Barat edisi Senin 14 September 2026. Selengkapnya pendengar pagi hari ini bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali informasi pagi hari ini, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan juga status lahan. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik untuk sementara belum dapat dilanjutkan dan direncanakan bergeser ke tahun depan. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan terdapat dua kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar, yakni status tanah dan kondisi fisik tanah. Syakran Rudi mengatakan, pihaknya telah membahas kendala tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk rencana menggeser alokasi anggaran pembangunan fisik ke tahun depan. Lebih lanjut, pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar diharapkan dapat dimulai kembali pada tahun depan, sehingga seluruh sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan secara maksimal pada tahun 2027 mendatang.
2: Ada dua hal kendala untuk beberapa sekolah yang memang statuta tanah, jenis tanah yang di Polman ya. Kita belum bisa lakukan pembangunan fisik karena keadaan tanah, fisik. Sehingga kami sudah dibicarakan dengan Kementerian PU bahwa alokasi anggaran itu nanti kita geser ke tahun depan sehingga tetap pada pembangunan fisik sebagaimana rencana. Hanya ada pergeseran tempat saja. Kalau sudah jalan, karena sudah terinformasikan hari ini kita tunda untuk sebagian bangunan yang di Polman ya, sehingga bisa tahun depan dimulai programnya, sehingga hampir seluruh yang di Sulawesi Barat insya Allah tahun depan berjalan dengan baik.
1: Syakran Nurdi berharap melalui pembangunan sekolah rakyat tersebut, akses pendidikan bagi masyarakat di Sulawesi Barat dapat semakin terbuka, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Syada melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak tetap dilakukan secara rutin. Adanya antrean di Polewali Mandar dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan juga laju konsumsi BBM di masyarakat. Kembali akan dilaporkan oleh reporter Ahyan Irsyada.
1: Menanggapi antrean kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrean yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication, Relation and CSR, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa antrean disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
1: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syadam melaporkan.
0: Pendengar, program Gerakan Ketuk Doors, Dinas Kesehatan dan Polda Sulbar berhasil menemukan kurang lebih 300 kasus TBC baru di Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Tutup Doors ini.
5: Program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Tutup Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 lebih tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sulbar, AKBP Dr. Mauludin mengatakan bahwa program ini mencatatkan peningkatan strategis dalam penelusuran kontak erat baik anggota keluarga serumah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, angka masyarakat yang menjalani terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga mengalami lonjakan positif. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif Babinkamtibmas yang bertindak sebagai pendamping minum obat atau PMO bersama para petugas puskesmas di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Doors ini, sehingga kita optimis program Ketuk Doors, kolaborasi antara Polda Sulbar dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ini akan sangat optimal. Jadi peran Babinkamtibmas selaku pendamping minum obat khususnya bersama petugas puskesmas di wilayah Sulawesi Barat ini sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Insya Allah dengan kerjasama semua pihak, sinergitas ya, secara strategis, insya Allah dengan satu ketukan, sejuta harapan, terwujud Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030.
5: Melalui sinergi ini, Bidokes Polda Sulbar dan Pemprov Sulbar berkomitmen terus memperkuat gerakan deteksi dini serta pendampingan obat secara berkelanjutan demi mewujudkan target Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: PT Pupuk Indonesia menegaskan pembelian pupuk bersubsidi kini makin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Muhammad Rusdian Syah melaporkan.
7: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Hal ini disampaikan GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan terekam di aplikasi ePubers kios resmi. Petani yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke petugas penyuluh lapangan atau PPL setempat agar didata hingga tingkat pusat.
8: Hanya petani yang masuk IRDKK. Kios itu ada aplikasi ePubers. Ini aplikasi ini buat nebus. Kalau namanya itu nggak masuk ePubers itu, nggak masuk IRDKK, nggak akan ada muncul di situ. Jadi walaupun dia bawa uang, walaupun dia, saya nih punya lahan, 1 hektar, saya tanam padi, tapi nggak masuk di aplikasi itu nggak bisa. Bagaimana caranya biar bisa masuk di aplikasi itu? Diusulkan lewat PPL-nya. PPL yang ngajukan bla-bla-bla sampai pusat ya, sampai Jakarta. Okay. Nah, nanti Jakarta yang kepluk masuk di aplikasi itu.
7: Selain itu, Wisnu menambahkan jika menemukan kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga resmi, masyarakat bisa langsung melapor melalui nomor panduan yang tertempel di stiker head kios resmi. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Asmi Saleh melaporkan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29%.
10: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Kenaikan harga tersebut terutama didorong komoditas pangan dengan ikan layang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara via telepon Jumat 11 September 2026 mengatakan, inflasi year on year 2,29% merupakan perbandingan tingkat harga pada Agustus 2026. 2026-2026 terhadap Agustus 2025. Ia menyebut, ikan layang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni sebesar 0,31%. Komoditas tersebut kemudian diikuti ikan cakalang dengan andil 0,29%. Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari emas perhiasan di angka 0,20%. Kemudian cabai rawit dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas perikanan masih menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk inflasi Sulawesi Barat. Dua jenis ikan, yakni ikan layang dan cakalang, secara kumulatif memberikan andil 0,60% terhadap inflasi tahunan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus 2026 dibandingkan terhadap Agustus 2025 yang didorongnya komoditas ikan layang andilnya sebesar 0,31, lalu disusul ikan cakalang sebesar 0,29, lalu disusul emas perhiasan sebesar 0,2 dan cabai rawit 0,14 serta sigaret kretek mesin sebesar 0,14.
10: BPS mencatat kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi mengingat komoditas pangan khususnya ikan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar dalam Warta Pagi Sulbar hari ini, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Aturan ini untuk mencegah risiko resistensi obat di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Julianus Dupabudi dalam dialog Mamuju siang ini di RRI Mamuju. Dialog yang mengangkat tema Dagu Sibu atau dapatkan gunakan simpan dan buang obat itu digelar pada Senin 7 September 2026. Julianus menjelaskan antibiotik termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus melalui diagnosis dan pengawasan tenaga medis. Ia mencontohkan amoksilin dan ampisilin sebagai jenis antibiotik yang kini tidak lagi bebas dijual di toko obat maupun warung kelontong. Ia menambahkan pengetatan aturan ini merupakan hasil koordinasi bersama Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk menjaga efektivitas obat antibiotik dalam jangka panjang. Menurutnya, penjualan bebas antibiotik pada masa lalu memicu kekhawatiran serius di kalangan tenaga kesehatan.
12: Selalu kan ini masyarakat kalau asumsinya antibiotik itu bisa dibeli di warung selama ini. Biasa yang dulu-dulu kan di toko-toko kelontong juga biasa menjual obat-obat antibiotik. Contohnya biasa amoksisilin, ampisilin. Nah, untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. Obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa perlu pengawasan dari tenaga medis.
11: Lebih lanjut, ia mengingatkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi dapat menimbulkan resistensi, yakni menurunnya efektivitas obat tersebut untuk mengatasi infeksi di kemudian hari. Kondisi ini disebutnya risiko merugikan pasien dalam jangka panjang. Julianus menghimbau masyarakat untuk selalu memperoleh obat termasuk antibiotik dan sarana kesehatan resmi dari apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Ia juga mengajak warga menerapkan prinsip Dagu Sibu dalam mengelola obat sehari-hari demi kesehatan keluarga. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulbar edisi 14 September 2026. Untuk selengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, pendengar mewakili para kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2. Favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah.

atau kadang ada batuk dengan perdarahan, kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan, kadang juga ada keringat di waktu malam hari, kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun, kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuh ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini?
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, informasi-informasi menarik tentunya akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda menemani pagi Anda di pagi hari ini. Salah satunya pendengar, 40 penyandang tunanetra mengikuti tilawah disabilitas netra di MTQ Nasional. Pendengar, sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti lomba tilawah disabilitas netra pada Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Studio Ketual BBPVV Kementerian Ketenagakerjaan Semarang, Jawa Tengah. PIC dari Majelis Tiga Tartil dan Tilawah Disabilitas Netra MTQ Nasional, Muhammad Asyik Pendengar, mengatakan bahwa babak penyisihan akan berlangsung dari 17 hingga dengan 18 September 2026. Dalam perlombaan ini pendengar, peserta dapat membaca Al-Quran melalui hafalan maupun menggunakan Al-Quran Braille. Nah, penampilan mereka dinilai oleh 9 anggota Dewan Hakim. Salah satu peserta, Ahmad Zainuddin, Kori Disabilitas Netra asal Kota Semarang, mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam MTQ Nasional bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Namun ia mengaku pendengar ingin memperdalam kemampuan dalam seni tilawah Al-Quran. Sementara untuk hasil perlombaan menurutnya diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, keikutsertaan puluhan penyandang tunanetra dari berbagai daerah tersebut tentu menjadi bagian dari rangkaian MTQ Nasional ke-31 yang memberikan ruang bagi peserta disabilitas netra untuk menunjukkan kemampuan dalam seni membaca Al-Quran.

Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, kabar duka pendengar datang dari kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa dan ditemukan terbalik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pendengar menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masa Lembo Laut Jawa pada Minggu 13 September kemarin. Menteri Perhubungan menyebutkan pendengar bahwa investigasi akan dilakukan berdasarkan data dan fakta untuk memastikan penyebab kecelakaan diketahui secara objektif. Dudi juga menyebutkan bahwa hasil investigasi KNKT nantinya akan menjadi dasar evaluasi dan juga perbaikan penyelenggaraan keselamatan transportasi. Dan temuan semua faktor pendengar penyebab kecelakaan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan standar keselamatan dan juga mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Menteri Perhubungan pendengar juga menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Ia memastikan bahwa pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal penanganan kecelakaan tersebut termasuk dengan proses pencarian dan penanganan seluruh korban. Untuk diketahui pendengar bahwa KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu sekitar pukul 2 dini hari. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dan Basarnas kemudian memperkuat operasi pencarian dan juga pertolongan dengan mengerahkan unsur udara serta kapal SAR gabungan. Dan hingga minggu kemarin pendengar tim SAR gabungan telah mengevakuasi 113 penumpang. Dari jumlah tersebut 107 yang ditemukan selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara 130 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian di lokasi kejadian. Untuk memaksimalkan operasi SAR, Basarnas telah mengerahkan 15 armada laut dan juga udara dari unsur gabungan. Armada tersebut pendengar terdiri dari 11 kapal, 1 helikopter dan 3 pesawat yang dikerahkan untuk mencari korban di perairan Masa Lembo Laut Jawa. Dan tentunya kami ingin mengajak Anda juga untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh korban yang hilang bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan juga kepada korban-korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dapat diterima di sisi yang Maha Kuasa.

0: Ya, ya, ya, ya. Ayo, ayo tarik, tarik.
1: Wah, hasil tangkapan kita hari ini sangat banyak. Pasti anak dan istri kita sangat senang melihat hasil tangkapan kita.
2: Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup tangkapan kita hari ini. Bagaimana kalau kita kembali ke pantai?
1: Ayo, ayo, ya. Ayo putar kemudi.
2: Ya.
1: Kita menuju pantai.
3: Hamparan pasir.
2: Ternyata untuk mendapat hasil tangkapan yang banyak, kita tidak harus menggunakan bahan peledak, potasium, dan pukat harimau. Karena selain merusak lingkungan laut, akibatnya juga sangat berbahaya bagi jiwa kita.
1: Betul sekali. Bahkan ada sanksi hukumnya jika kedapatan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan.
2: Seharusnya kita merasa malu jika alam laut ini menjadi rusak karena ulah kita. Bukankah kita hidup dan mencari nafkah di laut?
1: Ya, kalau kita tidak memelihara alam laut dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
2: Kalau laut ini terjaga, pasti ikan-ikan juga terjaga. Dan hasil tangkapan kita akan melimpah.
4: Lestarikan alam laut kita untuk masa depan bangsa. Menjaga alam laut untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Media Publik Pembangun Karakter Bangsa.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita di pagi hari ini. Dan masih dengan informasi kecelakaan dari kapal Virgo. Nah, Basarnas pendengar menyebut bahwa penyebab kapal Virgo miring ini akibat hantaman ombak di lambung kanan. Hantaman ombak pendengar dari lambung kanan kapal disebut menjadi salah satu penyebab kapal Virgo Transport 8 mengalami kemiringan. Hantaman ombak ini terjadi sebelum kapal Virgo mengalami kecelakaan, dan ini disampaikan oleh Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso dijumpai pada Minggu 13 September 2026. Ia menyebut pendengar bahwa informasi mengenai penyebab kemiringan kapal diperoleh langsung dari nahkoda kapal Virgo Transport 8 dalam proses operasi pencarian dan juga pertolongan.

Dan pendengar, hingga Minggu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Basarnas mencatat 114 orang telah dievakuasi, 98 ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 6 orang meninggal dunia. Dan sebanyak 69 orang berhasil. Kemudian pendengar, dari kapal nelayan Cahaya Bahari yang dipindahkan ke kapal Intan Daya, terdapat 22 orang selamat. Satu korban lainnya ditemukan selamat di kapal nelayan Sri Asi. Basarnas memastikan bahwa operasi pencarian dan pertolongan yang masih hilang akan terus dimaksimalkan, di mana sebanyak 129 orang masih dalam pencarian menjadi fokus utama operasi. Operasi pencarian pendengar tentu dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur yang berada di lapangan, baik armada laut maupun unsur udara. Basarnas juga terus melakukan evakuasi terhadap perkembangan operasi untuk memperluas dan mengoptimalkan pencarian korban kapal Virgo Transport 8.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

96 FM dan 100,2 MHz pendengar. Lagi-lagi masih bersama saya Anita dan kami hadirkan informasi menarik dalam ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pendengar, puntung rokok diduga memicu kebakaran lahan di Pasangkayu. Puntung rokok pendengar yang dibuang sembarangan diduga menjadi salah satu pemicu kebakaran lahan kosong di Dusun Lariang, Desa Batu Matoru, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Insiden ini terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

menghanguskan area seluas kurang lebih 46,79 meter persegi. Kondisi rumput yang kering juga membuat api cepat merambat dan berpotensi meluas ke lingkungan sekitar jika tidak segera ditangani. Beruntungnya pendengar, bencana yang lebih besar berhasil dicegah berkat kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk ada personel Polrek Baras dan warga setempat juga langsung bergerak cepat melakukan pemadaman secara manual di lokasi kejadian.

Setelah berjibaku memadamkan api, pendengar, bantuan dari petugas pemadaman kebakaran Kabupaten Pasangkayu tiba di lokasi untuk melakukan pendinginan. Sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dikuasai sepenuhnya. Kendati dugaan sementara mengarah pada kelalaian pembuangan puntung rokok, aparat dan pihak terkait, pendengar juga masih mendalami penyebab pasti dari insiden tersebut.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rima kasih.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.
7: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pagi dari Pro 3 RRI secara nasional. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor. Kami akan kembali menjumpai Anda kurang lebih pukul 8.30.